Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Bokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: pizza. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Ya, 99,8 Prado Atambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk yang ada di Atambua, yang ada di Alor, yang ada di Malaka, yang ada di TTU, atau mungkin bagi kamu yang mendengarkan siaran kami di RRI Digital. Nah, kalau yang belum sempat, bisa ya di-download di App Store atau di Play Store. And then di pagi ini teman Prado sudah ada bersama dengan saya pagi ini teman Prado, narasumber kita dia Ustadz Majdi ya, Esos.
1: Siap.
0: Penyuluh Agama Islam Kabupaten Belu. Halo, selamat pagi.
1: Pagi juga.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah pagi ini sehat.
0: Sehat ya. Semangat sekali Ustadz. Mungkin saya langsung saja ya. Sejauh ini seberapa ketaatan teman-teman kita yang ada di Belus sini dalam menganut agama begitu.
1: Jadi kalau kita ditanya tentang bagaimana sudut pandang saya secara pribadi terkait dengan ketaatan teman-teman di sini. Saya berangkat dari sepung agama sendiri dulu. Di kitab Pung Agama ini kan memang sudah ditekankan dalam kitab suci kami Al-Quran bahwasanya kita itu harus menjaga ketaatan kita kepada Tuhan dan Nabi kami yaitu Nabi Muhammad. Bahkan dalam Al-Quran sudah ditulis dengan jelas, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya yang menyampaikan wahyu Allah kepada kami selaku umatnya. Itu bisa kita garis bawahi kalau namanya ketaatan itu adalah memasrahkan diri dalam bentuk penghambaan kepada Tuhan. Dan saya rasa tidak di Islam, tidak di Kristen, tidak di Katolik, tidak di Hindu, tidak di Buddha, insyaallah cara berpikirnya sama. Insyaallah cara berpikirnya sama, cuma mungkin dengan untaian kata-kata yang berbeda karena kita berbeda kitab suci. Tapi secara garis besar insyaallah sama. Hanya saja kan begini kadang, ketaatan yang dimaksud itu yang seperti apa? Karena kadang ada yang berbicara taat itu hanya aspeknya religius saja. Berbicara ketaatan hanya berbicara urusan agama saja. Padahal ketaatan itu bisa kita bawa ke hal-hal atau ranah yang lebih luas dari itu. Karena manifestasi ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya itu harus selaras dengan ketaatan dia terhadap aturan lingkungan, aturan sosial. Makanya kan kadang, minta maaf, kalau berbicara ketaatan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan khususnya di sepung agama Islam. Ada sebuah dalil yang mengatakan barang siapa yang beriman, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman, taat kepada Tuhan dan hari akhir kelak, artinya hari di mana kami dihisab, dimintai pertanggungjawaban, fal yukrim jarahu, maka muliakan tetangga-tetanggamu. Ketika berbicara tetangga kan tidak harus yang satu keyakinan, toh. Makanya kemarin ketika saya diundang Mbak Adel, saya cerita, Mbak Adel, di lingkungan saya, saya kasih tahu, yang muslim itu cuma saya dan satu orang di atas ya, ngepas di belakang lapangan futsal.
0: Nasdem.
1: RST Pung Atas
0: ya, tuh. Betul.
1: Itu yang muslim hanya dua. Jadi ketika mereka mengadakan rosario, saya sampai hafal. Terus sekolah minggu. Jadi mereka yang datang karena sekolah minggunya di situ, sudah yang datang silakan parkir yang tertib di depan rumah saya karena halaman saya kebetulan cukup luas. Lah makanya saya kan ketika menafsirkan persoalan ketaatan dan keimanan kepada Tuhan harus selaras dengan kita taat terhadap aturan lingkungan, baik itu aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Karena secara moral memang seperti itu harusnya. Makanya kan kalau orang ketika berbicara, saya taat kepada Tuhan saya beriman kepada Tuhan saya, tapi dia jelek dengan sesama, maka keimanannya dan ketaatannya juga patut dipertanyakan.
0: Dipertanyakan
1: itu. Makanya kan begini, secara aspek perilaku diri, orang yang taat dan beriman terhadap Tuhannya itu akan jauh dari kesan-kesan eksklusivitas. Tidak menganggap dirinya itu istimewa dan lebih istimewa dari orang lain. Itu. Walaupun minta maaf, dia kan agamanya beda dengan kita, Ustaz. Iya, tapi kan ada satu yang sama. Apa itu? Dia sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itu yang patut untuk kita pegang dan patut untuk kita sugestikan dalam diri kita. Makanya ketika ketaatan kita bawa ke ranah yang lebih luas, tidak hanya persoalan ibadah saja, ya, bisa karena sosial, ya, bisa dalam pergaulan, maka insya Allah Atambua akan aman-aman saja. Nah, tapi sebaliknya kalau ketaatan hanya difahami ini urusan ibadah, kalau urusan yang lain tidak ada urusannya dengan ketaatan, selesai itu. Itu yang akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu itu bisa meledak kapanpun saja, dan efeknya itu bisa sangat fatal dan vital.
0: Okay.
1: Nah, itu yang harus dijaga. Makanya semoga dengan acara-acara seperti ini, apalagi tajuknya Indonesia Ismi atau Indonesia Isme. Karena saya tadi dengar lagunya juga, oh, kalau Indonesia Ismi itu adalah Indonesia adalah diriku. Kalau Indonesia Isme itu adalah Indonesia yang sesungguhnya. Artinya kan secara tidak langsung kita menjadi manifestasi dari Indonesia itu sendiri yang beragam. Dan mampu merajut kebersamaan di tengah keberagaman. Itu yang terpenting.
0: Berarti kita harus bisa membedakan di antara ketaatan dan juga keimanan, berarti ya. Karena kalau taat kan hanya bukan hanya tentang agama saja, tapi harus melakukan dalam bentuk kegiatan sosial dan lain sebagainya juga, seperti itu mungkin ya.
1: Kalau ketaatan dan keimanan itu memang berbeda, tapi satu paket. Makanya tidak bisa dipisah. Ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya, kalau tidak dibarengin dengan ketaatan dia terhadap aturan lingkungan atau peraturan secara instansi tempat dia kerja misalnya, itu juga tidak benar juga. Karena ada sebuah dalil di dalam Al-Qur'an itu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Tuhanmu dan juga Rasulmu serta orang-orang, wa ulil amri itu orang yang memangku kepentingan, orang yang bisa mengambil keputusan. Contoh misalnya kakak kerja di RRI, berarti ketaatan kakak, ya, ketaatan kakak di agama itu juga harus dibawa dalam kakak bekerja. Manifestasinya seperti itu. Atau mungkin kayak saya Muslim, ketaatan saya terhadap Tuhan saya dalam bentuk ibadah dan semacamnya itu harus saya jadikan bekal semangat agar saya juga taat ketika saya ada di kantor. Secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung tidak dibenarkan dalam agama saya, dan insya Allah agama semuanya sama. Ada hamba yang taat terhadap Tuhannya tapi biang kerok atau biang onar di tempat kerjanya. Itu yang tidak dibenarkan. Makanya saya katakan di awal, ketaatan dan keimanan itu porsinya tidak hanya urusan melulu ibadah. Bisa kita bawa dalam hal-hal yang lebih besar dan cakupannya lebih luas dari itu. Jadi seperti itu.
0: Baiklah kalau begitu. Ustaz, pesan-pesan dulu nih untuk ke pendengar, bagaimana mungkin ada strategi ataupun pesan apa yang disampaikan terkait dengan upaya untuk menjaga meningkatkan ketaatan beragama, Ustaz.
1: Yang pertama, jangan mempersepsikan ketaatan dan dalam beribadah, ya, dalam agama kita itu hanya urusan orang yang umurnya sudah uzur. Jadi tidak melulu kalau ke masjid itu harus yang tua-tua saja, yang muda bisa. Artinya dalam aktivitas agama lah. Jangan karena kita merasa masih muda terus menjauh dari aktivitas keagamaan, padahal aktivitas keagamaan itu bisa kita bawa dalam lifestyle kita hari-hari. Karena jujur, kalau berbicara agama hanya urusan yang tua, seakan-akan mempersepsikan kalau yang muda itu masih jauh dari kematian, padahal yang muda belum tentu hidup lebih lama dari yang yang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya teringat salah satu perkataan Imam Syafi'i apa Imam Ghazali, saya agak lupa, tapi beliau mengatakan seperti ini, Subbanul yaum rijalul ghad, pemuda di masa sekarang itu akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang.
0: Oke, terima kasih Ustadz Majid untuk waktunya pagi ini bersama kami di Spadia. Dan untuk pendengar sekaliannya, saya bakal hadirkan lagu-lagu pilihan di sini untuk terus menghibur menemani semuanya di kesempatan pagi hari ini, hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti.

Ya, 99,8 perawatan buat teman terbaik kamu, 50 menit lepas dari pukul 9 pagi. Dan sebelum saya pamit, saya masih punya satu informasi untuk kamu teman Prodo, di mana Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI bekerjasama ya dengan Antara memperkuat gaung Piala Dunia FIFA 2026 melalui rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat ya. Nah, kolaborasi media ini menjadi bagian dari persiapan menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia dengan menghadirkan berbagai kegiatan publik guna membangun antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Piala Dunia 2026. Ini menunjukkan bahwa dukungan Indonesia terhadap sepak bola dunia menjadi salah satu hal yang positif ya. Juga sebagai penyemangat bagi para pemain untuk setidaknya ya nanti bisa untuk tampil di Piala Dunia di edisi-edisi berikutnya. Setelah kemarin sudah sampai ya di selangkah lagi masuk ke Piala Dunia, namun mungkin karena satu dan dua hal akhirnya gagal. Tapi ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia mulai mempunyai ataupun mulai maju perlahan, dan kita harapkan bisa tampil juga ya. Dengan bertambahnya jumlah tim di Piala Dunia menjadi 48, ini maka membuka peluang bagi Indonesia untuk bisa tampil di sana juga. Kira-kira begitu ya. Dan bagi teman Prodo semuanya juga jangan lupa selalu dengarin Prodo Atambua ataupun RRI, karena akan ada banyak juga informasi-informasi seputar Piala Dunia yang bakal kami hadirkan untuk kamu di setiap harinya. Kalau mau tahu updatean Piala Dunia, dengar RRI atau bisa buka di rri.co.id, atau juga kamu bisa mendownload aplikasi RRI Digital untuk bisa mendengarkan siaran radio dimanapun kamu berada ya. Oke, kira-kira itu saja yang saya sampaikan bagi teman-teman semuanya, dan semangat untuk hari ini. Semoga apapun yang kamu kerjakan, yang kamu doakan bisa berjalan dengan baik. Yang pasti sukses menyertai kamu sekalian ya. Kira-kira itu saja. Dan untuk teman Produa semuanya dari Graha Siar Altria Tambua, saya Miki Daka pamit. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat pagi jelang siang, selamat beraktivitas, sukses selalu, dan Tuhan memberkati. Bye-bye.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

Ada Sienna Spiro, teman Pro2, We That Die On This Hill. Yang masih temenin kamu di siang ini, kita balik lagi di Pro2 Hitlist, teman Pro2. Seperti biasa, waktunya kamu untuk request lagu kesukaan kamu nih. Jadi boleh request di nomor WhatsApp 0851-3728-7493. Dan hari ini Imel yang akan temenin kamu, teman Pro2, dari jam 10 sampai di jam 3 sore nanti. Nanti di jam 11, teman Pro2 itu bakal ada Music Planner lokal. Kita bakal ajak ngobrol penyanyi, musisi, orang-orang yang suka bikin event-event ajang tarik suara gitu, atau kayak event-event apa gitu yang berhubungan sama musik. Dan nanti di jam 11 itu bakal ngobrol sama satu cowok dari Kupang, namanya Ben Balun, teman Pro2. Dia ini sebenarnya adalah pengacara, tapi juga emang karena punya bakat menyanyi dan jago main keyboard juga, akhirnya kayak diseling-selingi bisa nyanyi. Jadi kadang-kadang tampil nyanyi, main keyboard, terus sekarang jadi pengacara. Seperti itu, teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngobrol sama dia di jam 11 ya.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Okay, teman berdua, kali ini kita masuk ke Musicpreneur. Jadi kita bakal ajak ngobrol band Balloon. Band ini adalah penyanyi, tapi dia juga sambil bermain keyboard. Dan aslinya band ini adalah seorang pengacara, teman berdua, tapi di tengah kesibukan dia tetap menyempatkan diri untuk manggung, segala macam yang namanya hobi harus tetap tersalurkan meskipun sesibuk apapun itu ya. Nah, habis mahal ini teman berdua, kita bakal balik lagi dan bakal ngobrol sama band Balloon. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM Tembua teman.

Oke, teman berdua, itu dia ada Mahalini dengan Bawa Dia Kembali ya. Yang satu ini enggak pergi kok ya, tetap stay, dan kamu juga harus tetap stay di sini teman berdua untuk dengerin obrolan kita pagi ini di Music Planner tentang musik tentunya. Bagaimana sih kira-kira band Balloon bisa awalnya suka sama dunia musik nih, terus di tengah kesibukan dia sebagai seorang pengacara juga, gimana sih caranya ngebagi waktu gitu dengan pekerjaan dengan hobinya tetap balance ya. Dan teman berdua, kita tanya dulu nih, kira-kira sejak kapan sih band ini mulai tertarik di dengan musik?

0: ini, dan khususnya bernyanyi dan bermain keyboard.
1: Ya, kalau untuk ketertarikan saya dalam dunia musik ya, khususnya bernyanyi dan bermain keyboard, mungkin baru muncul itu ketika saya mulai duduk di sekolah dasar ya, sekitar kelas 3, kelas 4 saya lupa. Tapi untuk lebih advance-nya mungkin itu di kelas 6 SD, saya mulai diberikan kursus juga waktu itu untuk lebih ke iringan-iringan gereja waktu itu. Nah, kemudian di sekolah menengah pertama di SMP waktu itu saya sudah mulai belajar untuk bagaimana bernyanyi dengan partitur, dengan not-not, tapi ya untuk sekedar musik gereja saja, belum sampai seperti yang kayak sekarang nyanyi-nyanyi sambil main musik untuk acara-acara ataupun reguler-reguleran seperti itu ya. Jadi kira-kira ya sekitar itu, sekitar umur SD ya mulai tertarik dengan dunia musik.
0: Oke, jadi dari SD benar-benar dari dasar sekali, sejak dini. Sorry. Dan menurut Ben sendiri nih, gimana sih kira-kira perkembangan musik dan tempat tampil musisi lokal di Kupang saat ini kira-kira seperti apa gitu?
1: Ya, kalau bagaimana cara membagi waktu, paling saya kadang bisa hari kerjanya misalnya ada job-job yang saya ambil itu hanya di weekend-weekend aja.

Oke, okay, teman Prodo sepertinya sedang ada kendala sedikit ya. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk ngobrol sama Ben, tapi abis Sal Priadi dulu ya. Kita puterin dulu lagu dari Sal Priadi dengan Gala Bunga Matahari. Janji kamu jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, Matambu, teman terbaik kamu.

Okay, Sal Priyadi teman pro 2 dengan Gala Bunga Matahari. Dan kita lanjut lagi ngobrol sama band Balon teman pro 2 tentang gimana sih menurut kamu perkembangan musik dan tempat untuk tampilnya musisi lokal di Kupang saat ini. Apakah semakin banyak tempatnya atau kira-kira seperti apa nih?

0: Ya, kalau menurut saya mengenai perkembangan musik di tempat tampil musisi lokal di Kupang saat ini ya, bisa dibilang perkembangannya sudah jauh sekali ya, sudah sangat maju menurut saya. Karena anak-anak sekarang juga sudah diberikan ruang tidak lagi lewat studio-studio besar, tapi lewat studio-studio indie dari kamar yang kecil, lagu-lagunya kemudian bisa diberikan ruang yang luas lewat YouTube, lewat TikTok, lewat Reels dan sebagainya, sehingga ya itu perkembangannya jadi lebih cepat, mengikuti tren juga lebih mudah dan tidak hanya ya tidak lagi terperangkap dalam ruang lingkup nyamannya. Berbagai genre udah ada kalau kita lihat sekarang kan masing-masing musik juga sekarang di Kupang udah ada kulturnya masing-masing. Ada R&B sendiri, ada yang khusus-khusus musik indie pop gitu. Sendiri itu udah ada semua. Kalau mau dibilang ya udah sangat maju ya untuk kota Kupang khususnya.
1: Oke. Jadi memang sudah sangat maju karena sekarang juga apa ya, selera musik orang tuh semakin beragam gitu, apalagi kayak dengan adanya hipdut ya, itu katanya dangdutnya Gen Z ya, teman berdua. Jadi memang sudah harus banyak sih tempat untuk anak-anak muda, orang-orang yang punya kemampuan bernyanyi atau bahkan yang pengen menyanyi itu bisa menyalurkan hobi mereka, bisa menjadi wadah lah seperti itu teman berdua. Dan di tengah kesibukan kamu nih sebagai seorang pengacara, kira-kira bagaimana sih cara kamu membagi waktu nih Ben untuk bisa tetap aktif bernyanyi dan juga sambil keyboardan gitu, kira-kira gimana nih?
0: Ya, kalau bagaimana cara membagi waktu, paling saya kadang bisa hari kerjanya, misalnya ada job-job yang saya ambil itu hanya di weekend-weekend aja. Mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, sekarang Jumat, Sabtu, Minggu yang saya ambil. Terus Senin, Rabu, sampai Kamis itu saya fokusnya untuk sebagai pengacara. Karena memang kalau kita mau jalani dua-dua satu kali di hari yang sama selama 7 hari dalam seminggu ini juga agak rumit ya. Apalagi kalau kita memang profesinya enggak sebagai musisi tok gitu kan, ada pekerjaan lain yang harus kita kerjakan. Memang harus dipisah, dipilah, jangan semuanya diambil juga kan. Jadinya kan kayak rakus gitu kan.
1: Oke, jadi memang harus dipisah, dipilah, jangan kayak kemaruk gitu kalau kata orang ya. Apa sih kira-kira tantangan terbesar kamu Ben untuk menjadi seorang penyanyi yang harus bagi fokus kamu nih antara bernyanyi dan sekaligus memainkan alat musik nih? Kan lumayan PR juga ya. Kira-kira gimana nih Ben?
0: Untuk bernyanyi sambil main alat musik ya, mungkin karena posisi aku sebagai keyboardist ya, khususnya bagian-bagian filler ya untuk isian-isian itu memang rumitnya kalau misalnya lagu-lagunya itu banyak isian. Itu kadang kalau nggak kebantu sama isian kita main kosongan, paling dibantu sama sequencer kan gitu. Tapi ya memang itu sulitnya di situ, kita harus ngulik lagu, kita ngulik bagian yang vokalnya untuk nyanyiannya, terus kita juga harus ngulik isian-isiannya itu, filler-fillernya itu. Itu yang kemudian kadang ya namanya manusia kadang ada salah-salahnya, tapi kita berusaha berikan yang terbaik lah. Ya memang tantangannya di situ sih, soal bagaimana kita harus latih vokalnya juga, kita harus latihan iringan juga, harus sesuai dengan lagu aslinya misalnya gitu kan, atau sepakatnya pakai versi yang mana, ya kita harus latihan sesuai dengan itu. Karena kalau kita main di full band itu kan gak sebebas kita main organ tunggal kan biasanya.
1: Oke, jadi kayak memang agak kesusahan, cuman ya dimaksimalin lah ya. Oke, dan kira-kira dari semua pengalaman manggung nih, momen apa sih yang paling berkesan untuk kamu, atau ya anggaplah momen paling tidak bisa dilupakan gitu, kira-kira apa nih?
0: Kalau dari semua pengalaman manggung ya, dari semua pengalaman manggung, momen yang paling berkesan itu menurut aku ya, ketika aku bisa kenal sama orang-orang yang udah lama main di dunia musik gitu, udah pernah iring-iringan artis besar. Terus aku bisa kenal sama mereka, bisa jamming bareng, bisa jadi teman, itu adalah momen yang paling berkesan buat aku. Karena untuk sampai di titik itu juga, atau untuk dapat momen-momen seperti itu juga, mungkin beberapa orang pikirnya itu kayak biasa aja, tapi kalau menurut aku itu momen paling berkesan untuk aku. Apalagi kita mainnya bisa main bareng, terus misalnya kita nyanyi dia yang ngiringin, atau kita main sama-sama, dia main alat musik ini, misalnya dia main drum, dia main bass, aku main keyboard kan, kita main sama-sama jamming bareng-bareng. Itu momen paling berkesan buat aku, bisa berada satu panggung atau bisa jamming bareng dengan para big boys lah istilahnya gitu.
1: Asik. Oh, jadi momen paling berkesannya seperti itu ya teman-teman berdua. Dan kalau untuk harapan dan mimpi apa sih yang mungkin kamu capai ke depannya untuk karir musik kamu maupun perkembangan musik lokal band, kira-kira apa nih?
0: Kalau ditanya harapan yang ingin aku capai ya untuk karir musik aku sekarang, yang aku ingin capai itu, aku cuman ingin suatu saat nanti aku buat lagu dan laguku itu dibawain orang lain gitu kan. Kan selama ini kan aku selalu main di mana-mana, manggung bawain lagu orang terus. Harapan aku mudah-mudahan ke depan aku bisa cipta lagu, bisa buat lagu yang kemudian lagu itu dinyanyikan oleh orang lain. Ketemu misalnya aku ke kafe, dia nyanyiin lagu aku lihat gitu. Itu mimpi terbesar aku.
1: Oke, okay. Wow, semoga one day bisa bawain lagu sendiri ya Ben ya, bisa ada single sendiri dan singlenya bisa meledak gitu. Sukses terus untuk kamu karirnya, menyalurkan hobi maupun sebagai seorang pengacara muda. Pokoknya sukses terus apa yang dilakukan dan sehat-sehat selalu. Selamat siang, terima kasih sudah mau berbagi ceritanya di sini. Kita ketemu kapan-kapan lagi ya. Dan teman Bro 2, kita juga masih bakal terus nemenin kamu nih dengan lagu-lagu yang kadang bikin galau, kadang bikin senang. Jadi tetap aja kita bersama hari ini sampai di jam 3 sore nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus ya.

membingungkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

To Produce Hitlist di edisi hari ini, di siang ini. Dan kamu bisa request lagi lagu kesukaan kamu nanti di jam 8 jam 9 sampai jam 11 malam, teman Produce. Nanti bakal di program Jaga Malam. Dan Produce Hitlist bakal tetap ada setiap harinya. Cuman kalau hari ini kebetulan banget nih ada Music Planner, jadi ya Produce Hitlistnya 1 jam aja. Nanti setelah ini bakal balik 2 jam nanti kayak di hari-hari berikutnya, teman berdua. Cuma nanti Musik Planner-nya bahkan ada di setiap Selasa minggu kedua dan minggu ketiga. Jadi itu nanti bakal motong sedikit ya jamnya Produce Hitlist. Abis itu selain di Selasa minggu kedua dan minggu ketiga, bakal balik lagi seperti biasa selama 2 jam. Jadi nanti kamu bisa request lagu kesukaan kamu setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 Wita. Pokoknya jangan ragu-ragu buat request lagu kesukaan kamu dari penyanyi-penyanyi favorit kamu, karena ya ini bakal ngebantu banget buat mereka bisa masuk top chart di setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Di hari Sabtunya tuh Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 lokal, dan di hari Minggunya tuh ada Indonesia dan International Top 20 versi nasional. Yes, seperti itu teman berdua. Dan Imel juga masih bakal temenin kamu sampai di jam 3 sore nanti. Kita masih punya waktu 3 jam ya guys ya, jadi jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune terus di Produce FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Oke, teman Perindo, kita lanjut lagi di santai siang ya. Apalagi di jam makan siang ini. Jangan lupa makan siangnya teman Perindo dihabisin ya, biar nanti balik lagi lanjut kerja lagi bisa semangat. Dan Imel bakal temenin kamu dengan lagu-lagu yang enak banget di siang ini yang mungkin bikin nasinya bisa tertelan dengan sempurna sampai ke perut. Sambil joget-joget dikit ya, mungkin teman berdua bareng sama Tensi and JMC featuring sama Naikila dengan Garam dan Madu. Wah, udah lama ya gak dengerin lagu ini. Tetap enak tapi ya teman berdua. So, langsung aja, ini dia Garam dan Madu.

Okay, itu dia garam dan madu teman perdua. Tapi kalau kamu makan siang, ingat banget nih ya, jangan sambil minum teh. Kenapa? Itu kan enak sebenarnya ya. Apalagi kalau siang-siang sebenarnya ya enak-enak aja sih teman perdua. Cuman kamu harus tahu kalau di dalam teh itu ada satu zat namanya zat tanin ya. Nah, zat tanin itu apa sih sebenarnya? Jadi itu tuh adalah satu zat yang mana dia itu mengikat zat besi. Jadi kalau kamu makan misalnya siang-siang begini nih, paling enak apa ya? Ayam geprek. Minumnya apa? Es teh. Wah, itu kan di dalam daging itu kan ada protein, ada zat besinya teman perdua. Jadi dia itu bakal mengikat zat besinya dan tidak akan menyalurkannya ke tubuh kamu. Jadi percuma aja kamu makan makanan yang kayak real food begitu pun ya, si teh itu mengikat zat besinya. Jadi memang sebaiknya tidak harus kamu makan sambil minum teh sih. Mungkin boleh minum teh, tapi dikasih jeda atau bahkan sebelum kamu makan gitu teman berdua. Jangan makan sambil minum teh ya. Mungkin ya dari sekarang juga kita harus membiasakan untuk minum air putih. Asik. Sebenarnya saya suka minum air putih. Kenapa? Karena kalau kita pesan kayak tit aku gitu kan, nah nanti kan pulangnya tetap bisa kita bawa, terus kita bisa minum lagi kalau kita mau minum kan. Tidak mungkin kita bawa pulang dengan orang PSD dengan gelas-gelas segala macam, nanti orang ikut kita ya, orang kejar orang pukul nanti. Jadi seperti itu teman berdua, jangan lupa makan siang dan jangan minum es teh sambil makan. Oke.

0: Aduh, banjir lagi.
1: Salah satu penyebab banjir adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk itu, cegah banjir dengan membuang sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Okay, teman Pre2 seperti biasa di jam 1 siang kita bakal ngobrolin soal informasi olahraga. Tapi berhubung sebentar lagi akan dilaksanakan pesta bola dunia, pesta Piala Dunia ya teman Pre2. Jadi Imal mau kasih beberapa fakta tentang Piala Dunia nih, mungkin yang belum banyak orang tahu teman Pre2, kalau Piala Dunia itu ternyata pernah berhenti karena Perang Dunia loh. Jadi Perang Dunia kedua menjadi alasan utama kenapa FIFA World Cup sempat tidak digelar selama 12 tahun. Nah, setelah turnamen tahun 1938 di Prancis, dunia masuk ke masa perang besar yang melibatkan banyak negara dari berbagai benua. Awalnya Piala Dunia 1942 tetap direncanakan berlangsung. Beberapa negara bahkan mau nih jadi tuan rumah, seperti misalnya Jerman dan Brazil. Tapi situasi dunia semakin tidak aman karena perang pecah pada 1939, sehingga FIFA akhirnya ngebatalin lah turnamen tersebut. Dan bukan hanya edisi 1942, Piala Dunia edisi 1946 juga ikut dibatalkan. Banyak banget stadion yang rusak karena perang. Kondisi ekonomi negara-negara juga memburuk, dan perjalanan internasional juga sangat sulit banget untuk dilakukan pada saat itu. Dan banyak pemain sepak bola juga yang ikut menjadi tentara atau terdampak perang secara langsung. Nah, akibatnya dunia harus menunggu cukup lama nih sampai Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil, teman Pre2. Nah, turnamen itu akhirnya yang menjadi simbol nih bahwa dunia perlahan mulai bangkit setelah perang besar berakhir. Yang menarik, tidak ada final resmi pada Piala Dunia 1950. Juara itu ditentukan lewat sistem grup terakhir, dan laga antara Brazil melawan Uruguay dianggap seperti final begitu. Dan pertandingan itu cukup terkenal juga teman Pro2 dengan nama Maracanazo, karena Uruguay berhasil mengejutkan tuan rumah Brazil di Stadion Maracana yang dipenuhi ratusan ribu penonton.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Okay, teman Brindo, it was Noah featuring Ramen Girl dengan suara dalam kepala. Dan kita lanjut lagi teman berdua di santai siang ini, masih ngobrolin soal informasi olahraga nih ya teman berdua. Jadi ada 3 pegolf putri Indonesia yang membidik posisi 3 besar saat tampil pada ajang Queen Circuit Cup 2026 edisi ke-46 di Sentul Highland Golf Club Bogor, Jawa Barat di tanggal 12 sampai 15 Mei ini teman berdua. Kapten tim Indonesia Alga Topan, dia bilang kalau persiapan timnya telah dilakukan melalui pemusatan latihan selama sepekan terakhir di lapangan, yang mana ini bakal menjadi arena pertandingan nantinya. Dan dia juga menjelaskan nih kalau timnya terus melakukan adaptasi dengan kondisi lapangan lewat beberapa kali uji coba, terus juga latihan di area driving range dan putting green juga, biar para pegolfnya itu bisa lebih paham nih karakter lapangan dan cuaca. Jadi beradaptasi kecil-kecilan ya. Kecil-kecilan dulu, tapi ya perjuangannya jangan ditanya, enggak ada ujungnya kalau katanya Roni Parolian teman berdua.

0: Way.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
2: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
3: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
4: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
3: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
4: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
3: Maaf mbak,

Oke, teman-teman ini masih di Santai Siang Pro 2 FM Atambua. Dan kamu tahu Megawati kan? Bukan Megawati Soekarno Putri ya, punten. Megawati yang suka main bola voli, teman Pro 2. Wah, dia sekarang, bukan sekarang sih, emang lagi laris manis banget teman Pro 2. Dan tahu gak yang terbaru, Megawati resmi banget nih ya, resmi dipastikan kembali berkarir di Liga Voli Korea Selatan setelah dia gabung dengan klub Hyundai Hellstate untuk menghadapi musim 2026-2027. Jadi pulang kampung ya. Padahal kampungnya Indonesia, cuman ya, karena emang pernah di Liga Voli Korea, akhirnya kayak berasa pulang kampung gitu ya. Jadi Megawati sendiri sudah bergabung dengan tim bola voli Hyundai Hellstate dan mereka menyambut dia dengan tulus banget, kata manajemen klub Hyundai Hellstate. Dan kepindahan Megawati ke Hyundai sendiri menjadi salah satu kabar besar dalam dunia voli Asia, karena mengingat penampilan impresif pemain asal Jember, Jawa Timur itu dalam beberapa musim terakhir, baik di level klub maupun bersama tim nasional Indonesia. Dan Megawati sendiri datang ke Korea Selatan dengan model performa gemilang setelah sukses membawa Jakarta Pertamina Enduro menjuarai Proliga 2026. Dan penampilannya sepanjang kompetisi kembali nunjukin nih kualitasnya sebagai salah satu pevoli terbaik Indonesia saat ini. Gokil banget kan teman Pro 2 yang suka banget sama Megawati, jadi kayak makin kelepek-kelepek gak sih. Kita lanjut lagi teman Pro 2, ada lagi di Gaga featuring Doji with Runaway.

0: Subway.
1: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: mana?
1: John,
2: gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

di Santai Siang, dan kali ini di jam 2 ya teman berdua, kita mau ngobrolin soal informasi hiburan. Apalagi buat kamu yang ngikutin The Quiet Place dari season yang pertama, kedua, terus nungguin banget yang ketiga. I have good news for you guys, karena film thriller seri ketiga dari Waralaba A Quiet Place ini dikabarkan udah mulai proses syuting nih. Penulis, sutradara sekaligus produser John Krasinski akhirnya mengumumkan dimulainya proses produksi A Quiet Place Part 3. Wow, mantap banget ya teman-teman berdua. Jadi kamu yang suka banget sama film ini akhirnya bisa lagi takut-takutan. Ya soalnya film ini tuh jumpscare-nya itu loh ya, bikin kayak tidak bisa tenang tidur. Nah, di Maret lalu teman berdua, istri dari Krasinski, Emily Blunt sendiri juga udah capai kesepakatan nih untuk kembali meranin si Evelyn Abbott dalam proyek Waralaba ini, yang sebelumnya A Quiet Place, terus jadi A Quiet Place Part 2, dan sekarang menjadi A Quiet Place Part 3 yang udah sementara proses syuting ya teman berdua. Dan selain itu ada Millicent Simmons juga dan Noah Jupe yang kembali sebagai Regan dan Marcus Abbott ya. Cillian Murphy juga turut kembali memerankan Emmett dari film kedua. Sementara itu ada Jake O'Connell dan Jason Clarke dan juga Katie O'Brien yang bergabung sebagai pemeran baru di film ketiga ini. Gak sabar banget teman berdua. Aduh, bakal seperti apa kira-kira film ketiganya? Apakah akan seseram yang pertama dan kedua? Atau gimana menurut kamu?

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini. Santai siang di Pro2 FM.

You. RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Santai siang di Pro 2 FM.

0: cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang, sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

Okay, teman bro, tadi ada The Quiet Place season 3 yang nanti bakal tayang, maksudnya sedang dalam proses syuting. Dan sekarang teman bro dua tahu nggak sih kalau The Rings of Power musim ketiga juga dijadwalkan tayang di platform streaming Amazon Prime Video di tanggal 11 November tahun ini. Jadi kalau The Quiet Place masih dalam proses syuting, kalau The Rings of Power udah dijadwalkan nih nanti bakal tayang di tanggal 11 November teman bro dua. Dan kelanjutan kisah cincin tunggal alias The One Ring atau cincin penguasa yang diproduksi oleh Amazon MGM Studios tayang lebih cepat dari jadwal semula yang awalnya dijadwalkan tayang di tahun 2027, tapi entah mengapa ya jadwalnya dimajukan menjadi tahun 2026, tapi akhir-akhir tahun juga sih. Cuman ya belum akhir-akhir banget, soalnya masih di awal-awal November gitu teman-teman. Kita tunggu aja kayak apa nanti ceritanya, pokoknya bakal nostalgia.

0: kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Pokoknya teman berdua di jam 2:57, saatnya email buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much guys sudah dengerin dari tadi jam 10 sampai di kurang 3 menit lagi ya, jam 3 sore. Email pamit dulu dari ruang dengar kamu. Nanti jam 3 bakal ada sore ceria seperti biasa, bakal ditemenin sama Ratma Asmawati. Jadi jangan kemana-mana ya teman berdua, pokoknya stay tune aja di sini. Email pamit dari ruang dengar kamu.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu di sore ceria Pro 2 FM sore ini ya. Seperti biasa kita akan ngobrol sama teman kita yang berprestasi ya, teman Pro 2 yang bisa memberikan insight-insight positif, yang bisa memberikan inspirasi juga motivasi buat kita semua yang mendengarkan. Oke, karena itu di ujung telepon kita sudah terhubung sama teman kita. Iya, dari mana ya kira-kira? Ya gitu, langsung aja tanya, yang pastinya dari NTT ya, teman Pro 2. Ada Duta Bahasa NTT tahun 2025 yang juga sebagai anggota Ikatan Duta Bahasa NTT 2025. Ya, dia ini juga adalah mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng untuk prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Wow. Ada juga prestasinya berikutnya itu sebagai finalis PES Parawi Nasional di tahun 2025, juga Wakil Ketua English Department Students Association atau EDSA Unika Ruteng 2024 sampai 2025, juga sebagai finalis Putra Putri Budaya NTT tahun 2026. So, langsung saja kita sapa ya teman kita yang udah terhubung di ujung telepon kita. Ada Remigius Supardi Goel atau sapaannya Derry. Halo, selamat sore Derry.
1: Halo Kak, selamat sore.
0: Oke, boleh sapa juga dong teman-teman yang dengarkan.
1: Halo teman-teman Pro 2, salam hangat untuk kita semua.
0: Gimana kabar Derry hari ini?
1: Puji Tuhan, selalu baik Kak Rara.
0: Sehat-sehat ya?
1: Puji Tuhan,
0: sehat. Bagaimana nih diundang di Pro 2 Tambua nih Kak? Perasaannya?
1: Ya, sebetulnya saya sangat senang sekali rasanya bisa berbincang dengan Kak Rara dan didengar juga oleh teman-teman Pro 2 RI Tambua gitu.
0: Iya, juga ini kita bisa akses di mana aja ya, lewat streaming ya. Jadi buat teman-teman di Ruteng mungkin juga ada yang mendengarkan ya Kak ya. Kita sapa juga selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ini Kak Derry lagi di Ruteng ya? Atau di Kupang?
1: Iya, di Ruteng Kak Rara.
0: Untuk pemilihan putra putri budayanya udah finish atau belum nih?
1: Untuk sementara kami masih mempersiapkan berbagai proses prakarantina begitu. Dari sananya ada beberapa tugas yang perlu kami selesaikan.
0: Oke, nanti berarti kamu harus ke Kupang ya untuk melanjutkan itu ya?
1: Ya, betul sekali Kak Rara.
0: Oke, semoga sukses ya nanti.
1: Amin.
0: Baik, Derry, kita pengen dengar cerita Derry nih seputar prestasi Derry ya, mulai dari Duta Bahasa, terus jadi Wakil Ketua EDSA di Unika Ruteng. Ini kita mau mulai dari yang mana nih kira-kira bahasan yang enak nih? Dari Dubas aja ya?
1: Mungkin perkenalan dulu
0: kayaknya. Oh ya benar, belum perkenalan langsung ya. Dia mau langsung memperkenalkan diri. Derry, silakan kalau gitu Derry, perkenalkan diri kamu.
1: Oke, baik. Sekali lagi, halo teman-teman Pro 2, salam hantu kita semua. Jadi perkenalkan, saya Remigius Supardi Goel, akrab disapa Derry Goel. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, tepatnya di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Sebetulnya saya adalah pribadi yang sangat senang mengikuti berbagai kegiatan di luar kampus, karena bagi saya, pengalaman adalah tempat terbaik untuk belajar dan berkembang. Sebetulnya saat ini, kesibukan saya adalah menjalankan program asistensi mengajar di SMA Negeri 1 Pocoranaka yang merupakan program dari kampus kami sendiri. Selain daripada itu, saya juga dipercayakan menjadi ketua orang muda Katolik Stasi Kerahiman Ilahi Lami yang saat ini sedang bertanggung jawab dalam persiapan turnamen Pentekosta yang sudah kami rancang jauh-jauh.

0: hari dari hari ini. Di sela-sela itu karena saya juga aktif bernyanyi di beberapa kesempatan dan berbagai kegiatan. Kurang lebih seperti itu untuk perkenalannya ke Karara.
1: Kamu penyanyi juga ya?
0: Ya, bisa dibilang penyanyi juga Karara.
1: Pernah ikut kompetisi bernyanyi?
0: Untuk kompetisinya belum ke Karara.
1: Nanti harus ikut bintang radio ya.
0: Bisa kita atur lah.
1: Oke. Nah, dari perjalanan kamu di Duta Bahasa, terus jadi Wakil Ketua English Development, ini yang berikutnya finalis PES Parawi, terus Putra-Putri Budaya NTT, dan kamu juga Ketua OMK, ternyata sedang mempersiapkan kegiatan ya saat ini yang luar biasa gitu. Kamu paling sebenarnya suka itu pengalaman prestasi yang mana nih yang berkesan buat kamu ya dari semua yang udah kita sebutkan?
0: Oke, baik. Puji Tuhan, sejauh ini saya sudah memperoleh berbagai pencapaian karena baik dari tingkat provinsi maupun nasional gitu. Di tingkat provinsi sendiri saya seperti yang sudah Kakara jelaskan dalam tadi, di tingkat provinsi saya menjadi Duta Bahasa NTT 2025 dan juga menjadi anggota Ikatan Duta Bahasa NTT sejak tahun 2025. Selain itu saya pernah dipercaya menjadi Wakil Ketua English Department Students of Associations Unika Santu Palu Sruteng di periode 2024 dan 2025. Tidak hanya itu, di bidang seni, saya juga menjadi finalis PES Parawi Unika Santu Palu yang digelar di Kupang pada tahun 2024. Dan saat ini saya kembali mendapatkan kesempatan untuk terpilih sebagai finalis Putra Putri Budaya NTT 2025. Kalau ditanya yang paling berkesan dari semua itu, karena saya pikir pengalaman saya menjadi Duta Bahasa NTT karena tidak hanya berhenti pada saat perlombaan atau pemilihannya, melainkan berlanjut terus melalui program-program yang kami jalankan bersama teman-teman Duta Bahasa gitu.
1: Oke, baik, luar biasa. Itu yang berkesan buat Dery ya, dari tahun 2025 menjadi Duta Bahasa NTT ya.
0: Ya, betul.
1: Ini bagaimana perjalanannya sampai Dery itu bisa mengikuti ajang Duta Bahasa ini? Apa memang kamu dari dulu sudah tertarik dengan dunia bahasa, linguistik gitu?
0: Oke, tentunya semuanya berawal dari hal-hal sederhana ya, yang kemudian memotivasi saya untuk terus melangkah maju dan bermimpi besar. Jadi saya pikir itu dia kuncinya Kakarara, bermimpi besar. Saya percaya bahwa melalui mimpi-mimpi besar itu, dan di sisi lain karena mimpi itu adalah sesuatu yang gratis, sehingga kita bebas bermimpi setinggi mungkin. Tetapi tentu harus disertai untuk dengan usaha untuk mewujudkannya begitu. Bagi saya sendiri ada beberapa langkah untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar itu, yaitu melihat peluang, mempelajari prosesnya dan terus berkembang dan berusaha menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Saya pikir terpilih menjadi Duta Bahasa sebenarnya adalah sebuah kejutan besar bagi saya, karena sebelumnya saya hanya ingin mencoba dan belajar dari proses yang ada. Selain daripada itu, saya juga sangat menyukai dunia tarik suara seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya ke Karara, sehingga saya dipercaya untuk mengikuti PES Parawi Nasional 2024 yang kemarin digelar di Undana Kupang, begitu. Kemudian tak berhenti di situ, saya juga memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Ketua English Superman Students of Associations Unika Ruteng, dan puji Tuhan saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi bagian dari kepengurusannya.
1: Nah, kalau di Duta Bahasa sendiri yang berkesan buat kamu itu hal apa nih yang berkesan di Duta Bahasa? Apakah saat itu proses pemilihannya atau mungkin sekarang saat bertugas sebagai Duta Bahasa mungkin?
0: Saya pikir dalam menjadi duta bahasa semuanya sangat berkesan begitu. Karena di situ saya tidak hanya menyalurkan ide saya untuk melestarikan bahasa dan kebudayaan, tetapi juga di situ saya bisa mendengar berbagai ide-ide cemerlang dari teman-teman seduta bahasa, dan kemudian kami meneruskan berbagai program-program tersebut, seperti misalnya untuk meningkatkan literasi pada anak-anak dan juga orang muda begitu lewat penggunaan bahasa yang baik dan sebagainya. Saya pikir begitu, Kak Rara.
1: Oke, apalagi nih kira-kira yang mungkin sedang direncanakan ya oleh Dery sebagai anggota Ika Dubas ya, akhirnya ya Duta Bahasa yang tergabung dalam Ikatan Duta Bahasa NTT 2025. Ini proyek apa selanjutnya yang sedang direncanakan nih mungkin?
0: Tentunya ada beberapa proyek dari kami sendiri, anggota Duta Bahasa NTT, lebih spesifiknya lagi anggota Duta Bahasa di Manggarai, seperti sosialisasi begitu. Tentunya sebelumnya kami sudah menjalankan beberapa kegiatan sosialisasi di beberapa sekolah dengan tujuan untuk mengedukasi teman-teman di SMA atau di beberapa sekolah tersebut bahwa pentingnya berkuliah ketika mereka tidak mengalami permasalahan seperti permasalahan pendanaan dan lain sebagainya. Kami menawarkan berbagai beasiswa yang hadir dari berbagai instansi terkait untuk, saya pikir, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur begitu.
1: Wow, sejauh ini apakah sudah banyak teman-teman di NTT yang mendapatkan beasiswa itu mungkin?
0: Iya, untuk sejauh ini di sekolah tempat saya menjalankan program asistensi mengajar, ada 25 siswa yang kemudian lolos dalam seleksi SNBPT, begitu. Dan beberapa tip kuliah juga.
1: Oke. Wah, banyak ya, berarti ini bisa dibilang ini bimbingan dari kalian juga, Duta Bahasa gitu ya.
0: Ya, puji Tuhan.
1: Oke, baik, Dery ya. Oke, selanjutnya untuk kita pengen tahu juga nih, di Asosiasi English Department Students ini ya, atau IDSA Unika Ruteng sendiri ini, apa saja sih yang dilakukan, apalagi tugas kamu sebagai wakil ketua IDSA di Unika Ruteng ini ngapain aja gitu, penasaran nih kita ya.
0: Baik, jadi saya pikir ada banyak sekali kegiatan yang ada tanggung jawab yang kami jalankan sebagai pengurus di English Department Students of Association. Jadi sebetulnya Kak Rara, English Department Students of Association ini adalah sejenis himpunan mahasiswa program studi. Lalu tugas kami sebagai pengurusnya mendengar lalu menyuarakan berbagai suara-suara dari teman-teman mahasiswa ke telinga yang tepat begitu. Tak hanya itu, kami juga menghadirkan berbagai program-program untuk kemudian diteruskan oleh teman-teman mahasiswa, seperti pada bulan Mei dan juga Oktober, yaitu bulan deposisi kepada Bunda Maria. Kami menjalankan doa begitu, atau kami biasa sebut English Spiritual Week. Lalu kemudian pada tanggal 14 Februari, di mana hari Valentine atau hari kasih sayang, ada satu program dari kami seperti ETSA Secret Love. Lalu di situ, di program itu kami sebagai kurir, lalu kemudian mengirimkan pesan seperti bunga dari teman-teman mahasiswa ke pasangannya. Lalu kami menjembatani itu semua di bidang itu gitu, Kak Rara.
1: Wow, ini so sweet banget ya. Berarti ini okay, hanya himpunan mahasiswa yang program studi bahasa Inggris ya di sini.
0: Iya, yeah, betul.
1: Okay, jadi kalian menghimpun suara-suara mereka, keluh kesahnya begitu ya, mungkin ya.
0: Ya, kurang lebih seperti itu.
1: Oke, luar biasa sekali. Ini berarti masa jabatannya setahun ya berarti?
0: Ya, satu tahun.
1: Dari ini kan berorganisasi berarti ya, di luar kegiatan kampus gitu ya, formal gitu. Ini apa aja nih yang Dery dapatkan, mungkin hal positif apa yang Dery dapatkan mengikuti kegiatan di IDSA ini?
0: Oke, sebetulnya sepanjang saya menjabat sebagai wakil ketua ETSA 2024 sampai 2026, saya pikir semuanya full dengan hal-hal positif. Karena sejak awal saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua ETSA ini, saya pikir tujuannya hanya satu. Mendengar suara dari teman-teman mahasiswa lalu diteruskan ke telinga-telinga yang benar gitu. Biar tidak hanya suara kosong atau teman-teman mahasiswa bersuara tapi tidak didengar di telinga yang tepat. Lalu kami hadir sebagai wadah untuk meneruskan berbagai suara-suara dari teman-teman mahasiswa tersebut lalu diteruskan ke telinga-telinga yang tepat begitu, ke Karara.
1: Oke, jadi kamu merasa akhirnya ya apa yang kalian lakukan di wadah ini tuh bisa bermanfaat ya buat teman-teman lain gitu ya.
0: Ya, betul.
1: Oke, luar biasa. Nah, kemudian di dalam organisasi ini mungkin ada gak sih hambatan atau kendala selama Dery menjabat gitu?
0: Tentunya ada beberapa hambatan karena
1: trouble apa mungkin?
0: Ya, seperti seperti ketika kami ingin mencapai atau merancang sebuah kegiatan, tentunya ada pro dan kontra dari antara kami teman-teman pengurus. Lalu baiknya seperti apa? Tetapi semua ide-ide atau pro dan kontra tersebut bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang paling-paling terbaik untuk kemudian diteruskan ke teman-teman mahasiswa begitu. Saya pikir ini merupakan bagian dari proses yang baik juga gitu kan.
1: Berarti kamu juga orangnya bersifat terbuka gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, siap menerima kritik dan siap dikritik gitu ya.
0: Ya, saya pikir dalam kehidupan berorganisasi begitu kan, karena terlebih khusus di organisasi kampus ada banyak sekali ide dari teman-teman mahasiswa. Tentunya ketika kita menyampaikan sebuah gagasan atau ide juga, dan itu akan melahirkan sebuah kritik dari teman-teman mahasiswa yang lain, tentunya kita sebagai pemimpin harus bisa menyikapi itu semua dengan baik begitu.
1: Ah, keren nih. Ini adalah mental-mental pemimpin ya. Oke, luar biasa. Kalau dibanding dengan Duta Bahasa NTT kemarin sampai dengan saat ini ya, masih tergabung gitu ya di Ikatan Dubes, apa saja nih kalau menjadi seorang Duta Bahasa yang menjadi tantangan buat Dery itu apa aja? Kendala buat Dery?
0: Oke, saya pikir untuk kendalanya hanya di permasalahan waktu atau timeline-nya, Rara. Karena dalam menjalankan program-program dari teman-teman Ikatan Duta Bahasa, saya pikir kami di sini yang menjadi delegasi dari UNIKA yang menjalankan berbagai program tersebut di Manggarai, itu kemudian terlahir atau dari berbagai program studi yang notabene datang dari berbagai latar belakang kesibukan yang berbeda. Lalu di situ hal yang paling susahnya ketika kami menyatukan waktu senggang, di sisi lain kami sebagai mahasiswa yang memiliki tugas untuk belajar di dalam kelas begitu, kami kesulitan untuk menentukan waktu yang cocok begitu.
1: Betul ya. Baik, jadi kadang ada yang sudah libur kuliah, tapi ada yang masih ada waktu kuliah ya, ada jam kuliah, ya itu susah ya berarti. Keren, jadi gimana untuk tetap berjalan gitu ya di tengah apa ya sulitnya memanage waktu itu, akhirnya bagaimana untuk tetap jalan nih organisasi Duta Bahasa ini?
0: Oke, baik. Saya pikir saya perlu sampaikan beberapa persiapan sebelum mengikuti seleksi Duta Bahasa begitu ke Karara ya. Mm-hmm. Dan beberapa proses dalam menjalani seleksinya. Mm-hmm. Jadi yang paling pertama, saya percaya bahwa setiap perlombaan atau kompetisi lahir dari sebuah tantangan atau persoalan yang ingin dijawab begitu. Mm-hmm. Oleh karena itu, sebelum mengikuti seleksi, saya biasanya banyak berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dan pemikiran luas, seperti dosen-dosen saya di kampus, orang tua maupun teman-teman gitu. Dari berbagai masukan itu, saya belajar memahami proses, memperbaiki kekurangan, dan membangun kesiapan mental maupun kemampuan diri. Semua itu menjadi bekal penting bagi saya untuk menjalani setiap kompetisi dengan lebih percaya diri begitu.
1: Oke, baik. Jadi ya, dari awal kamu menjadi Duta Bahasa, kamu sudah mempersiapkan segala sesuatu mental ya, sampai menjalani tugas gitu ya. Oke.
0: Ya, betul.
1: Baik, dari kemudian kalau, nah, kita pengen tahu nih kegiatan Pesparawi Nasional. Berarti ini kamu menyalurkan bakat kamu ya di bidang seni tarik suara di lomba ini ya. Bisa diceritakan nih mungkin proses perlombaannya seperti apa, Diri?
0: Oke, baik. Sebetulnya di Pesparawi Nasional ini sendiri, sebelum kami melangkah lebih jauh ke tingkat nasional, tentunya kami mengikuti berbagai tahapan-tahapan yang diselenggarakan internal oleh kampus sendiri, seperti misalnya mencari suara-suara yang paling terbaik untuk kemudian menjadi delegasi dari PSM atau kelompok paduan suara Unika sendiri begitu. Lalu untuk persiapan dari Pesparawi ini sendiri, kami kurang lebih 1 bulan melaksanakan kegiatan karantina, yang dimana semua proses latihannya dijalankan pada beberapa waktu, mulai dari pagi, siang, sore, lalu kemudian segala sesuatunya dijaga begitu, seperti tidak boleh makan gorengan, tidak boleh minum dan lain sebagainya. Lalu kemudian kami berangkat ke Kupang untuk menjalankan perlombaan ber 30 begitu ke Karara. Lalu kemudian tentunya ada banyak sekali anggota-anggota dari kampus-kampus lain, kurang lebih 47 kampus dari seluruh Indonesia yang ikut berpartisipasi begitu untuk ajak Pesparawi ini sendiri.
1: Okay.
0: Dan kami menjalani sebagai prosesnya dengan, saya pikir, amat sangat baik. Karena itu adalah tahun pertama di mana Unika mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional yang diselenggarakan di provinsi kita di NTT begitu.
1: Ini hasilnya masuk berapa besar nih, Dery? Urutan berapa nih?
0: Untuk sementara kemarin ke Karara, karena saya pikir ini adalah kesempatan pertama bagi Unika sendiri untuk menjalankan atau ikut dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional. Kami masuk di peringkat ke-37 dari 47 kampus di seluruh Indonesia begitu.
1: Wah, ini di seluruh secara nasional ya, peringkat ke-37. Ini udah mungkin sesuatu ya buat kalian untuk pertama kali lomba ya. Jadi apa ya, batu loncatan lah ya.
0: Iya, first experience.
1: Iya, proses ya buat kalian. Semoga ini, kamu semester berapa sekarang?
0: Sekarang sudah semester 6 Kak Karara.
1: Berarti tahun depan masih bisa ikut gitu ya Pesparawi.
0: Semoga masih bisa ikut.
1: Semoga ya. Jadi mungkin kalau kamu nggak ikut, mungkin adik-adik penerusnya bisa melanjutkan perjuangan kalian gitu ya.
0: Ya, tentunya.
1: Baik, dan sekarang kamu menjadi finalis Putra Putri Budaya NTT untuk tahun 2026 ini ya, berarti.
0: Iya, sekarang.
1: Oke, ini udah menjadi masuk berapa besar nih finalis nih?
0: Untuk sekarang, karena kami sudah sejauh ini menjalankan berbagai tahapan-tahapan, dan sekarang sudah masuk di 6 terbaik.
1: Wow, 6 besar ya. Keren banget. Ini kenapa kamu tertarik juga ikut Putra-Putri Budaya? Kamu juga suka budaya ya?
0: Ya, tentunya berawal dari kesintaan saya terhadap budaya. Dan saya ingin melestarikan dan mempromosikan berbagai kekayaan-kekayaan budaya tersebut.
1: Oke. Kampanye apa yang kamu bawa di tingkat provinsi nih, Diri, kalau boleh tahu?
0: Oke, baik. Saya pikir ini berkaitan dengan program Gagar Raya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi saya memiliki program penguatan dan pelestarian budaya berbasis literasi dan konten digital, begitu. Program ini terinspirasi dari kebudayaan masyarakat Manggarai, yaitu Lonto Leok. Jadi di mana Lonto berarti duduk dan Leok berarti melingkar. Jadi tradisi duduk melingkar, begitu. Tradisi ini merupakan forum musyawarah masyarakat untuk memecahkan masalah dan mencari solusi dari permasalahan tersebut, begitu. Lalu di ajang pemilihan Putra dan Putri Budaya NTT 2026 ini, saya ingin memanfaatkan nilai-nilai dalam Lonto Leok bukan hanya sebagai ruang diskusi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya, begitu. Caranya seperti apa? Tentunya ada beberapa cara. Caranya dimulai dimulai melalui diskusi-diskusi budaya yang membahas pentingnya menjaga identitas dan warisan daerah, begitu. Dari forum tersebut, saya ingin menciptakan karya literasi seperti novel, buku cerita anak yang membahas bagaimana generasi muda harus bersikap terhadap budaya yang menjadi jati diri mereka. Mulai dari mengenal, mempromosikan, hingga melestarikannya. Di bidang digital sendiri, ya, hasil diskusi Lonto Leok juga akan dikembangkan menjadi ide-ide konten kreatif yang memiliki tujuan yang sama, yaitu melestarikan kebudayaan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat di NTT. Dengan demikian, budaya, saya pikir budaya tidak hanya diwariskan secara lisan, tetapi juga dapat dikenal lebih luas melalui media literasi dan platform digital seperti itu. Saya berharap bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang dan tetap konsisten berkarya dimanapun saya berada, begitu.
1: Oke, itu aja ya yang jadi apa ya, mungkin menjadi visi misi kamu ya di Putra Putri Budaya NTT tahun ini ya.
0: Iya, sekarang.
1: Target kamu?
0: Karena saya
1: lanjut dulu.
0: Iya. Oke. Saya sadar, Kak Rara, berdasarkan datanya juga, saya melihat bahwa di NTT, di provinsi kita sendiri ini, bahwa kesadaran berbudaya dari teman-teman generasi muda, apalagi anak-anak, itu sangat minim. Tentunya itu dibarengi juga dengan minimnya kekuatan literasi atau minat literasi dari teman-teman generasi muda dan juga anak-anak. Maka dari itu, saya pikir saya ingin menggabungkan keduanya menjadi satu kesatuan program, yang dimana yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, program penguatan dan pelestarian budaya berbasis literasi serta konten-konten digital seperti itu.
1: Oh, keren sekali nih. Diri, semoga terwujudkan ya apa yang menjadi harapan kamu ya.
0: Amin.
1: Kira-kira kamu targetnya bawa juara berapa nih ke Ruteng?
0: Ya, kalau ditanya bawa juara berapa, tentunya semua peserta menginginkan juara satu gitu kakak-kakaknya.
1: Oke.
0: Tapi bagi saya sendiri, saya pikir pengalaman dengan kita mendapatkan berbagai pengalaman itu sudah sangat luar biasa sekali, dan itu sudah bisa menjadi pejuara yang bisa bermanfaat bagi banyak orang begitu. Saya pikir begitu Kak Rara.
1: Ya, oke, yang penting kamu tetap menginspirasi ya generasi muda gitu ya.
0: Ya, itu dia pentingnya.
1: Baik, Dery, apa sih yang memotivasi kamu sampai sejauh ini gitu? Apa yang membuat kamu ingin ada di titik ini, ingin terus berprestasi, itu apa sih kira-kira?
0: Oke, kalau ditanya motivasi, tentunya ada banyak sekali motivasi yang menguatkan atau menarik diri saya untuk melangkah lebih jauh, terlebih khususnya untuk mengikuti kegiatan ini, gitu karena saya pikir yang memotivasi saya untuk mengikuti berbagai kegiatan ini adalah keinginan untuk terus berkembang dari saya pikir keinginan untuk terus berkembang dan keluar dari zona nyaman gitu karena saya ingin membuktikan bahwa anak-anak muda di daerah juga mampu bersaing dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di tingkat yang lebih luas begitu. Selain itu, saya juga ingin membawa nama baik kampus, keluarga, dan daerah asal saya agar semakin dikenal melalui hal-hal positif begitu kan.
1: Oke. Keren sih. Oke, untuk harapan atau goals kamu ke depan secara umum apa nih kira-kira?
0: Oke, harapan atau goal kira-kira ya. Saya pikir ada banyak sekali harapan atau keinginan begitu yang ingin dicapai begitu Kakak Rara. Tapi ada berapa harapan yang harapan yang terlahir dalam diri saya dan kemudian ingin saya kembangkan, yaitu dalam waktu dekat saya berharap bisa terus mengembangkan kemampuan diri baik di bidang pendidikan, organisasi, seni maupun budaya. Saya juga ingin memberikan hasil terbaik dalam ajang Putra dan Putri Budaya NTT 2026 yang sedang saya ikuti ini. Begitu, Kak Rara.
1: Oke. Baik, nah seorang Dery punya hobi apa nih selain suka paduan suara, suka ikut ajang-ajang duta-duta? Kamu punya hobi apa sih yang mungkin kita belum tahu?
0: Oke, kalau ditanya hobi ya kira-kira. Saya pikir selain aktif di dunia organisasi dan kompetisi seperti duta-dutaan begitu, saya juga sangat menyukai dunia seni, khususnya di bernyanyi begitu karena musik bagi saya adalah salah satu cara untuk mengapresiasikan diri dan menyampaikan perasaan begitu. Saya juga senang belajar public speaking, berinteraksi dengan banyak orang dan mengikuti kegiatan sosial maupun kepemudaan. Jadi passion saya sebenarnya cukup dekat dengan dunia pendidikan, seni, komunikasi, dan saya pikir dalam bidang pengembangan anak muda juga begitu.
1: Oh keren. Baik, nah kamu sebenarnya punya cita-cita apa sih dari sebelum ini gitu?
0: Oke, dari dulu mungkin Kak Rara, cita-cita saya adalah satu, bahwa saya ingin menjadi seorang pendidik dan inspirator bagi banyak orang, khususnya anak-anak muda dan anak-anak di bawahnya begitu. Saya ingin membuktikan bahwa pendidikan bisa menjadi jalan untuk mengubah kehidupan seorang menjadi lebih baik. Jauh dari itu, saya juga ingin terus berkembang di bidang komunikasi dan budaya agar suatu hari nanti bisa memberikan kontribusi nyata bagi daerah saya dan masyarakat di daerah saya begitu.
1: Wah, Keren nih, jarang ya, jarang ada anak muda yang ingin apa ya, melestarikan budaya gitu ya. Mungkin Dery mau bilang apa nih untuk anak muda yang mungkin kurang begitu lekat dengan budaya gitu. Kayak banyak anak zaman now lebih suka modernisasi daripada mereka harus mengenal budaya gitu. Mereka menganggap mungkin budaya itu hal yang kuno gitu. Menurut Dery seperti apa ini? Apa yang ingin Dery sampaikan?
0: Oke, baik. Untuk teman-teman semua, saya pikir kita perlu menjadikan budaya itu sebagai jati diri kita. Lalu kemudian ketika kita menganggap bahwa kebudayaan itu adalah sebuah jati diri, terlahirlah sebuah perasaan cinta dan memiliki begitu. Dan kemudian tentunya kebudayaan itu terlahir dari berbagai proses untuk mengembangkan etika atau etika dan sejenisnya begitu. Lalu kemudian tidak ada ruginya bagi teman-teman generasi muda untuk meneruskan itu dan mengikutinya. Lalu kemudian mempromosikan ke dunia luar bahwa dengan kebudayaan yang kita miliki itu adalah sebuah peluang besar bahwa negara, bahwa daerah-daerah kita adalah sebuah tempat yang kaya akan segala sesuatu termasuk kebudayaan itu sendiri begitu.
1: Iya, betul sekali ya.
0: Satu ajakan untuk teman-teman Pro 2 yang sudah mendengarkan begitu. Saya ingin mengajak kita semua untuk jangan takut bermimpi besar. Itu dia kuncinya. Jangan takut bermimpi besar. Jangan pernah kecil hanya karena jangan pernah merasa kecil hanya karena berasal dari daerah atau memiliki keterbatasan tertentu. Percayalah bahwa setiap orang memiliki potensi dan jalannya masing-masing untuk sukses. Terus belajar, berani mencoba, dan jangan menyerah dalam proses. Karena prestasi bukan hanya tentang menjadi juara, tetapi tentang bagaimana kita harus bertumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.
1: Gitu. Wah, keren sih ini. Ini sudah jawaban yang sempurna. Ya, jadi jangan takut merasa kecil ya, dari seperti kita di sini dari daerah perbatasan. Walaupun dari perbatasan, jangan sampai kemampuan kita terbatas ya. Jangan dibatasi, jangan mau dibatasi gitu ya. Oke, terima kasih buat Dery untuk hal-hal positif yang udah dibagikan. Mungkin di akhir obrolan kita ada lagi yang Dery mau tambahkan. Mungkin buat teman-teman yang mendengarkan, ada tips untuk bisa berprestasi seperti Dery, apa sih kalau tips dari Dery yang lebih detail, mungkin ada yang belum disebutkan?
0: Oke, baik. Saya pikir yang paling pertama untuk di akhirnya saya perlu menyampaikan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah mendengarkan, dan juga untuk kesempatan yang luar biasa ini dari Kakak Rara dan tim sendiri. Saya pikir harapan saya, semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa menjadi motivasi dan semangat untuk kita semua, begitu Kakak Rara. Jauh dari itu, saya pikir semua yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi bisa didengar dan bisa disimpan yang baiknya, lalu diteruskan ke teman-teman jika memiliki kesempatan yang sama seperti saya begitu. Intinya tunjukkan bahwa kita di daerah terpencil juga bisa untuk berprestasi seperti orang-orang di luar sana, bisa untuk bersaing gitu.
1: Wah, keren, benar itu ya poinnya Dery ya. Jangan menganggap diri kita kecil ya Dery ya. Oke, baik. Kayaknya super-super sekali nih ya kata-kata dari Dery sore hari ini. Atau Remigius Supardi Goel, mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Duta Bahasa kita di tahun 2025 ya, sekarang tergabung dalam IKADUBAS NTT, Ikatan Duta Bahasa, juga sekarang menjadi finalis Putra Putri Budaya NTT tahun 2026. Kita doakan sukses sampai final. Semoga jadi yang terbaik ya untuk NTT ya.
0: Thank you Kak Rara.
1: Oke deh Adery, kayaknya itu saja obrolan kita sore hari ini. Mungkin next time kita bisa lanjut lagi dengan topik bahasan yang lebih seru ya Adery ya.
0: Tentunya.
1: Oke, tunggu ya undangan kita ya.
0: Baik Kak Rara, saya pamit undur diri sekali lagi. Tetap semangat, tetap berkarya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
1: Okay. Tuhan memberkati. Amin. So see you Adery. Kita juga pamit, terima kasih buat waktunya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Bye bye.

hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Pagi teman Pro 2. Nah, kita masih di Pro 2 FM Antambua. Tahu enggak sih belakangan itu lagi viral banget yang namanya hantavirus ya. Udah dengar belum nih teman Pro 2? Nah, akhirnya ya kita jadi mau enggak mau harus was-was gitu, waspada sama adanya tikus di sekeliling kita atau di lingkungan tempat tinggal kita gitu ya. Dan aroma pengusir tikus dari rumah pun sekarang jadi pilihan populer ya untuk penghuni hunian urban yang mengedepankan gaya hidup sehat dan etis. Keberadaan tikus di dalam rumah ini bukan sekedar masalah estetika atau kerusakan furniture aja gitu, tapi juga ancaman serius bagi kesehatan keluarga. Itu tadi salah satu risikonya adalah penyebaran hantavirus dari hewan tikus ini. Jadi ini adalah sebuah penyakit pernafasan fatal yang ditularkan melalui urin, kotoran atau air liur tikus yang terinfeksi. Menghirup debu yang terkontaminasi di area yang sering dilalui tikus juga bisa berakibat fatal. Makanya mencegah mereka masuk adalah prioritas yang utama. Nah, jika kamu merasa tidak tega menggunakan jebakan yang mematikan atau takut akan bahaya racun kimia di area dapur kamu misalnya. Nah, tikus punya indera penciuman yang sangat sensitif. Kamu bisa memanfaatkan bahan-bahan yang mungkin sudah ada di rak dapur kamu untuk mereka tidak betah ada di sana. Nah, aroma apa itu teman Pro 2? Jadi ada aroma alami yang paling dibenci tikus, dilansir dari The Spruce ya. Jadi berdasarkan saran dari para ahli pengendalian hama, ada aroma-aroma yang efektif untuk menjaga sterilitas rumah kamu. Yang pertama adalah kayu manis. Nah, jadi tikus sangat membenci yang namanya kayu manis nih teman Pro 2. Ya kan, jadi dia itu membenci aroma rempah yang menyengat dan juga pedas ya. Bubuk kayu manis ini bisa kita taburkan di sudut-sudut lemari atau di area yang dicurigai area ini menjadi jalur lintasan tikus untuk memberikan efek panas pada indera penciuman mereka. Yang kedua adalah cuka putih. Nah, aroma asam yang tajam dari cuka putih adalah musuh alami dari tikus. Selain digunakan untuk membersihkan area dapur, kamu bisa merendam bola kapas dalam cuka dan meletakkannya di titik-titik tersembunyi agar efeknya lebih tahan lama. Kemudian ada peppermint oil ya. Kandungan mentol yang kuat membuat tikus merasa sangat tidak nyaman ya. Kamu bisa pakai minyak esensial ini di bola kapas atau campurkan ke dalam cairan pembersih lantai buatan sendiri untuk menjaga kesegaran rumah sekaligus mengusir hama. Yang berikut adalah garam Epsom. Ya, memiliki aroma pahit yang khas, garam ini efektif jika ditaburkan di sekeliling pintu masuk atau celah dinding. Bonusnya, garam Epsom ini juga tidak disukai oleh hama lain seperti tupai. Yang berikut adalah minyak kayu putih ya, melansir dari EcoSafe. Sama seperti peppermint, aroma kuat dari eukaliptus bekerja efektif mengacaukan indera penciuman tikus. Caranya, cukup teteskan sedikit minyak kayu putih ini di area lemari pakaian atau gudang bawah tanah kamu ya, pasti dia bakal gak betah di sana. Kira-kira apa lagi yang bisa efektif untuk mengusir tikus dari rumah ya, aroma apa ya kira-kira? Oke, kita bakal lanjutin bahasannya tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Pagi teman Pro 2 di tengah hantaman hantavirus yang informasinya menghantam kita ya. Ya semoga penyakitnya atau virusnya jauh dari kita ya teman Pro 2, karena kita sudah berusaha ya menghindari ancaman virus ini ya, seperti ya menghadirkan aroma-aroma ini yang dibenci oleh tikus ya, karena hantavirus sendiri adalah virus yang berasal dari tikus ya, dari kotoran tikus dan lain-lain. Oke teman Pro 2, jadi setelah tadi kita sebutkan ada aroma alami yang dibenci tikus itu kayu manis, cuka putih, peppermint oil, garam Epsom, dan minyak kayu putih. Yang berikut adalah minyak cabai atau chili oil ya. Jadi sensasi pedas yang membakar adalah hal yang sangat dihindari tikus ya. Menempatkan kapas yang telah direndam minyak cabai di titik masuk utama akan membuat tikus berpikir dua kali untuk menyelinap masuk. Dan yang terakhir, kapur baru. Meski sangat efektif karena kandungan naftalennya yang tajam, penggunaan kapur baru harus ekstra hati-hati. Pastikan diletakkan di area yang jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan karena sifat toksiknya. Menggunakan aroma usir tikus dari rumah adalah langkah preventif yang cerdas ya, untuk menghindari resiko penyakit tanpa harus mengotori tangan dengan bangkai. Namun para ahli mengingatkan bahwa konsistensi adalah kunci ya, untuk terhindar dari virus ini. Aroma alami cenderung memudar seiring waktu, sehingga kita juga perlu mengganti kapas atau menaburkan kembali rempah-rempah tersebut secara berkala. Pastikan juga menutup celah-celah kecil di dinding atau bawah pintu, karena tikus bisa masuk melalui lubang sekecil diameter pensil. Dengan mengombinasikan aroma ini dan kebersihan rumah yang terjaga, risiko penularan virus berbahaya bisa ditekan seminimal mungkin. Amin ya teman Pro 2. Oke, semoga kita bisa terhindar dari ancaman hantavirus dan juga virus-virus penyakit lainnya. Salam sehat buat kita semua.

berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih dari Graha Syiar Eldari 99,8 Produe FM Tambua, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman Produe. Apa kabar sepanjang hari ini aktivitasnya? Semoga luar biasa ya, pastinya dong. Jangan sampai binasa ya, oke? Tetap semangat. Nah guys, jadi malam ini tuh kita bakal ngobrol santai tapi tetap serius. Hah? Kita apa yang mau diomongin? Banyak hal gitu yang bakal dipertanyakan dengan satu topik yang wow, ini sangat merambat luas ya, tentang fenomena yang lagi dekat banget sama anak muda sekarang, yakni judol. Ya, judi online yang awalnya cuma coba-coba tapi ternyata bisa bikin banyak orang tuh sulit lepas guys ya. Nah untuk membahas ini tuh lebih dalam, hari ini tuh kita bakal ngobrol bareng kakak Yeniwati Silviani atau Pak SH. Dia ini adalah seorang advokat, konsultan hukum. Yes, benar banget, yang akan membantu kita melihat fenomena ini tuh dari sisi hukum sekaligus realita di lapangan. Jadi ini tuh penting banget untuk dibahas teman Pro 2, karena sekali coba sulit lepas, dimana fenomena judi di kalangan anak muda ini tuh sangat merambat luas. Jangan kemana-mana guys.

0: Hey teman Pradua, jadi sekarang kita udah terhubung sama kakak Yeniwati ya guys. Mungkin ada yang bertanya-tanya karena mungkin baru gabung, padahal tadi udah opening ya. Grand opening artinya ya. Oke, jadi teman Pradua, pernah gak sih kalian itu lihat atau bahkan dengar ya tentang judi online ini? Wow, ini ya, jadi kadang awal itu cuma-cuma aja, cuma coba-coba aja, tapi ternyata ya teman Pradua, semakin kita coba-coba ya dengan rasa penasaran itu, banyak anak muda justru mulai terjebak di apa ya, dalam dunia judi online itu tanpa sadar. Nah, malam hari ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap serius tentang fenomena yang makin dekat dengan kehidupan anak muda. Dan kita udah barengan sama kakak Yeniwati Silviani atau Pak SH, selaku advokat ya, ini konsultan hukum. Ini langsung ya, ini langsung ownernya hukum, pakarnya. Oke, halo, selamat malam kakak Yeni.
1: Malam sayang, apa kabar?
0: Oh, selalu baik dong kalau dengar suaranya kakak. Lama ya kita nggak bercuap-cuap di RRI ya.
1: Asli, serius, lumayan.
0: Iya, makanya walaupun jauh tetap akan kukejar. Kita rugi kalau rugi kalau ketongson deh omong dengan pakar tentang ini judi online, guys ya.
1: Makanya tadi pagi waktu di kontak langsung bisa.
0: Banget. Walaupun
1: selalu bisa.
0: Oke, thank you. Nah, Kak Yeni, sebagai seorang advokat, bagaimana kakak melihat fenomena judol yang semakin marak saat ini?
1: Oke, sahabat Pro2, kalau dilihat dari sisi saya melihat fenomena judi online itu saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Mm-hmm. Kenapa saya bilang mengkhawatirkan? Karena pengaruh buruknya itu sangat erat untuk masa depan anak-anak muda zaman sekarang. Nah, dan malah juga dia akan berdampak pada kehidupan dalam lingkungan keluarga, karena kan penyebarannya itu sangat masif dan menyasar hampir semua lapisan masyarakat. Jadi judi online itu bukan cuman orang-orang tua, tapi anak-anak muda, bahkan sekarang tuh anak-anak SMP aja udah tahu main seperti itu. Dia itu kan bukan lagi hal-hal yang istilahnya tersembunyi sih, tapi dia sudah menjadi persoalan sosial yang dampaknya akan pada berpengaruh pada ekonomi, mental, terus juga berdampak dalam istilahnya kriminalitas lah, yang berkaitan dengan hukum. Jadi yang perlu kita garis bawahi itu bahwa diperlukan kerjasama sih dari berbagai pihak, baik pemerintah, keluarga, sekolah, maupun masyarakat, untuk mencegah semakin meluasnya judi online ini. Gitu. Yang paling penting itu masyarakat harus mulai menyadari sih bahwa judi online bukan solusi untuk mendapatkan uang secara cepat, melainkan kebiasaan yang justru dapat merusak masa depan, hubungan keluarga, dan kondisi ekonomi seseorang.
0: Asli ya kak
1: gitu,
0: ya.
1: Iya kak Tia.
0: Oke, thank you untuk penjelasannya. Ini tuh udah penting ya, ini baru mulai-mulai teman Pro2, tapi kayaknya mulai panas ini ya. Oke, tapi kak Yeni, apakah perkembangan teknologi dan medsos itu juga kayak bikin cepat gitu penyebaran judi online di masyarakat?
1: Sangat,
0: gitu.
1: Sangat sekali, sangat cepat ya. Karena hampir setiap saat itu kan selalu, bahkan ini dari pengalaman pribadi sih, saya saja sering loh dapat WA-WA yang isinya tuh kayak mengajak kita untuk ikut bermain-bermain slot. Slot itu kan salah satu judi online. Nah, itu tuh bagaimana caranya kita menyikapi hal tersebut? Apakah kita akan terpengaruh ataukah kita mengabaikan seperti itu? Dan juga kan promosinya itu kan yang dibuat itu sering muncul dalam bentuk terselubung kan, seperti konten hiburan, live streaming, endorsement, influencer, terus ada juga kayak dibuatkan grup-grup percakapan di Telegram. Nah, itu tuh kan algoritma media sosial juga

0: judi online tersebut. Karena dia kan sering bermunculan terus-menerus sih. Jadi kita sebenarnya butuh edukasi digital deh, Kak Tia, terutama
1: Iya.
0: bagi anak-anak muda agar mereka tuh mampu membedakan apakah ini konten hiburan biasa ataukah ini berbau promosi perjudian. Karena kan promosinya itu kan dikemas secara menarik gitu. Jadi dengan kesadaran dan pengawasan bersama, kita bisalah untuk membatasi penyebaran judi online ini di kalangan anak-anak zaman sekarang.
1: Asli, aduh.
0: Gitu, Kak.
1: Jadi bingung sih sebenarnya, kayak butuh perhatian besar dari pemerintah, dari masyarakat
0: Harusnya, Kak.
1: sekitar,
0: Iya.
1: dari keluarga juga. Tapi kalau anak kecil, bukan anak kecil, maksudnya kayak orang yang udah punya HP lah ya. Anak kecil juga punya HP kadang ya.
0: Punya, iya.
1: Kalau itu,
0: Sekarang kan rata-rata punya semua, Kak.
1: asli, seandainya kita butuh perhatian dari mereka, mungkin edukasi digital juga dan lain-lain. Tapi kalau itu link masuk di ketemu HP kan sana yang tahu toh, Kak.
0: Iya, betul, betul.
1: Asli, makanya
0: Asli.
1: kayak
0: Makanya itu kan harus ada kayak contoh kayak harus apa ya, harus ada perhatian khusus dari pemerintah yang bagaimana caranya dia bisa memperhatikan apa namanya konten-konten yang ada pada semua media sosial ini. Itu harusnya ada sih perhatian khusus tentang itu. Sehingga kalau ada link-link yang memang sudah bisa diakses bahwa mereka tahu bahwa ini ternyata berbau judi online, langsung udah bagaimana caranya untuk diblokir gitu, Kak Tia.
1: Oke, memang sih harus sih, karena kalau sonde, tapi semakin diblokir link-link aneh itu semakin banyak, kadang bikin kita pusing juga di
0: Iya,
1: situ.
0: karena kan kadang mereka tuh pakai cara yang bukan cuman di Indonesia saja. Mereka ada yang kayak pakai yang dari link-link lain dari luar negeri.
1: Oke, nah kayak ini kalau dari pengamatan kakak nih ya, seperti tadi itu, apakah masyarakat sudah cukup memahami resiko hukum dari aktivitas judi online ini? Kayak kita minta perhatian banyak dari masyarakat sendiri, dari keluarga, lingkungan, dan juga pemerintah. Tapi ada masyarakat yang mungkin kayak persetan pisan takut begitu. Nah, apakah mereka tuh sonde takut kah dengan resiko hukum gitu karena judi online itu?
0: Maksudnya apa, masyarakat itu dia cukup memahami risiko hukum gitu, maksudnya Kak Tia.
1: Pokoknya
0: Kalau dari pengamatan saya sih masih banyak masyarakat yang belum paham sih risiko hukum judi online. Karena mereka itu menganggap bahwa mereka tuh cuma pemain gitu, Kak. Jadi kayak sekedar saya kan cuma ikut main
1: Asli.
0: Kayak gitu. Jadi dia merasa bahwa aman lah, kan saya bukan bandar, saya cuma pemain. Padahal sebenarnya entah itu pemain, penyelenggara maupun apalagi yang kayak platform-platform gitu tuh, mereka semua tuh terkena konsekuensi hukum. Jadi semua itu diatur, Kak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Contoh yang sekarang ini diatur dalam undang-undang kita yang terbaru ya, Kak, undang-undang nasional kita yang nomor 1 tahun 2023 yang tentang perjudian itu dimuat di dalam pasal 426 KUHP. Itu dia mengatur tentang pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan atau menjadikan perjudian sebagai mata pencarian, Kak. Ancaman pidana itu dapat berupa penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak kategori 6. Nah, ini kalau penyelenggara berarti ini yang istilahnya yang itu, yang penyedia-penyedia yang di media sosial atau yang bandar-bandar gitu. Itu dia masuk di pasal 426. Nah, kalau yang menggunakan atau bermain, dia masuk pada pasal 427 KUHP, Kak. Jadi itu dia mengatur mengenai orang-orang yang menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin, termasuk pemain judi online. Jadi itu ancaman pidananya itu sekitar paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori 3. Nah, apa itu denda kategori 3 sama kategori 6? Kalau tadi yang bandar dia kategori 6 kan, Kak? Kalau pemain dia kategori 3. Nah, kalau kategori 3 itu maksimal dendanya 50 juta. Sedangkan kalau kategori 6 maksimal dendanya itu 2 miliar, Kak. Jadi dia dan pengaturan terhadap hal ini dia ada dalam pasal 79 KUHP yang terbaru. Jadi kategorinya tuh ada di dalam pasal 79 KUHP yang terbaru. Jadi kalau yang pasal 427 menyebutkan kategori 3, artinya maksimal dendanya 50 juta plus dia 3 tahun penjara. Kalau yang kategori pasal 426 menyebutkan kategori 6, berarti dendanya 2 miliar plus penjaranya 9 tahun. kategori 3 itu untuk pemain, kategori 6 itu untuk bandar, Kak, atau penyelenggara.

0: gitu kak.
1: Ini artinya mundur kena maju kena, lu yang bermain,
0: kena lah, kak.
1: Lu yang bermain, kena. Lu yang penyelenggara, lu yang bandar, semuanya tetap
0: masuk,
1: kena, semuanya
0: iya.
1: Masuk.
0: Jadi... Dan yang paling rugi adalah pemain kak. Kalau okay. Bandar kan emang dia sudah, apalagi yang contoh ya kak, kalau kayak judi-judi online yang kayak slot-slot gitu, dia tuh udah ngatur kak.
1: Yeah.
0: Bagaimana caranya dia bakalan tetap dapat untung, dia nggak akan ada yang namanya dia rugi kak.
1: Mm-mm.
0: Yang rugi itu kita pemain. Sudah kita keluarkan uang, sudah kita kalah, sudah kita tertumpuk hutang, terus kalau ada laporan unsur kita terpenuhi, masuk lagi kita ke penjara.
1: Oke, ini yang lagi dengerin kita, entah kamu juga salah satu pemainnya atau mungkin baru mau coba-coba atau mungkin pelaku lama, ya,
0: please,
1: dengar.
0: Please stop.
1: Iya. Maju kena, mundur tetap
0: mundur
1: kena. Besok tetap
0: iya,
1: kena undang-undang, tetap naik
0: tetap.
1: Kena pasal gitu ya.
0: Benar, iya.
1: Jadi ini mungkin salah satu dampak judi online yang paling serius sih ya sama kehidupan masyarakat, walaupun besok tahu hukuman apa, tapi ternyata itu masuk dalam pasal-pasal teman Pro 2 ini.
0: Benar, pemain bisa 3 tahun, bandar bisa 9 tahun, plus denda.
1: Oke, dari pengalaman kayak ini sendiri gitu, dalam pengalaman menangani kasus atau mungkin mendampingi masyarakat, kira-kira persoalan apa sih yang paling sering muncul akibat judi online selama menjadi seorang advokat ini nih kak?
0: Kalau yang sering muncul itu yang biasanya pernah saya tangani yang terkait hutang. Jadi ada konflik keluarga berkaitan dengan hutang. Terus itu tuh kan akibat dari hilangnya kontrol finansial kan kak.
1: Yeah.
0: Terus ada juga kasus menggunakan uang perusahaan. Itu saya kayaknya pernah tangani sekitar 2 tahun lalu. Itu perempuan menggunakan uang perusahaan. Terus pinjaman online. Terus ada yang menggunakan kayak contoh menggunakan aset keluarga, menjual motor sepupu buat demi main judi ini, terus tidak bisa mengembalikan, dituntutlah ke pengadilan, kayak gitu kak. Jadi mereka tuh berniatnya dengan cara seperti itu tuh bakalan balik modal, tapi ternyata lebih membuat kehidupan semakin parah. Bahkan ya ujung-ujungnya kalau lu nggak bisa ganti duit orang, ya harus hidup di belakang jeruji besi gitu kak.
1: Wow, ternyata banyak banget kasus-kasus seperti ya 11-12 sama judi sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Kalau lu berani pakai orang puang untuk begini begitu ya, aduh itu pokoknya semua tuh sudah serba masuk undang-undang gitu.
0: Benar,
1: jadi
0: betul sekali.
1: Jadi buat kamu anak muda maupun orang dewasa, mungkin orang tua juga gitu ya, jangan menganggap kalau judi online itu hanya hiburan ya atau iseng-iseng mencoba. Nah, kalau dari kakak, di titik mana sih seseorang tuh mulai masuk dalam lingkaran yang berbahaya dalam judol ini?
0: Kalau menurut saya titik yang paling parah itu ketika dia sudah di awal dia masuk di dalam lingkaran judi online itu menurut saya itu sudah itu titiknya tuh yang di situ sudah kak. Karena apa? Karena dia kan awalnya kayak gini kan, dia masuk terus perputaran judi online itu kan dia menguntungkan dulu kak. Ya kan, setelah dia menguntungkan terus kita kayak tergiur gitu kan kak. Terus setelah kita tergiur akhirnya kita mulai awalnya main 100 jadinya 200 jadinya 300 malahan berujung jadinya lah malah semakin besar. Nah itu kan akibat dari situ kita sudah sulit untuk keluar kak. Kalau menurut saya itu sudah sangat sulit untuk kita harus keluar dari lingkaran itu.
1: Dan anehnya semakin maju masuk, kadang orang sudah mau keluar dan
0: iya,
1: semakin penasaran untuk menghabiskan dia punya uang.
0: Iya, benar sekali kak.
1: Aneh memang ya. Saya ini paling takut yang kayak begitu sih sebenarnya, tapi Mungkin ini kalau kita undang salah satu psikolog bisa juga sih menjelaskan kenapa sih kayak permainan seperti itu tuh bisa membuat orang tuh betah banget. Mungkin berbicara mengenai apa ya, pernah saya wawancara sama salah satu siapa pakar gitu kak ya, dia bilang kadang kalau sama game itu mungkin berwarna, membuat seseorang tuh melihatnya itu kayak terhipnotis dan bahagia gitu.
0: Karena
1: game,
0: itu kan
1: game-nya
0: dia,
1: itu loh.
0: Iya, karena dia kan mengganggu psikologinya kita kak.
1: Asli kak.
0: Contoh dengan awalnya kita masuk bermain ini, langsung diberi kemenangan di awal, otomatis itu akan mempengaruhi psikologi kita. Saya harus kejar, ternyata saya main segini dapat segini, besok saya harus main lebih dari ini, pasti saya menang lagi. Nah, ketika kita bermain keesokan harinya dengan total yang begitu besar, ternyata kita kalah, kan udah diatur nih kak sistemnya sama bandarnya kalau judi online. Jadi ini yang berikutnya kita main, ternyata kita kalah. Nah, psikologinya kita kan ini terganggu nih. Aduh, saya kalah, saya harus cari bagaimana caranya, saya harus balikin modal saya ini. Nah, kayak gitu kak. Jadi akhirnya berpengaruh lah untuk kita tuh mencoba terus menerus. Nah, di titik ini sudah sulit kak untuk berhenti. Jadi kita mulai menghabiskan uang, apa, menghabiskan uang di luar kemampuan kita. Terus kita akhirnya mencari jalan lain, mungkin pinjam atau pakai uang dari saudara atau apa. Mungkin berpikirnya bahwa ini bakalan balik modal dan bakalan untung, kayak gitu kan. Akhirnya malah itu bukanlah jalan yang terbaik, malah itu menjadi jalan yang lebih parah. Jadi kalau bisa sahabat-sahabat Pro 2 atau buat, tidak ada yang masuk dalam lingkaran ini. Karena kalau ternyata ada sih dari semua semua sahabat-sahabat Pro 2 atau buah yang ada di dalam, ternyata ada yang punya ini, please bangkit, harus keluar. Karena kan perubahan itu kan bisa kita dapatkan ketika kita mau berusaha kan. Jadi pada intinya bahwa mereka tuh ingin mendapatkan uang tuh secara cepat dan banyak. Tapi sebenarnya mencari uang tuh yang berkenan di mata Tuhan itu masih banyak cara kak, bukan dengan cara berjudi.
1: Asli. Jadi teman Pro 2, pada intinya jangan mau terjebak. Dan saya mau balik lagi ke tadi sedikit banyak tuh penjelasan dari Kak Mese, Kak Yeni yang bilang pernah menangani kasus yang seperti judi online ini, kayak gade motor keluarga, makan uang kantor. Kak, dari kasus ini tuh apakah memang berdampak sekali pada hubungan keluarga, pendidikan atau pekerjaan seseorang, kayak benar-benar menghancurkan tuh? Ada yang paling parah kah di antara itu kasus semua?
0: Ada yang paling parah itu berdampak pada hubungan keluarga plus pekerjaan. Karena memang saya pernah tengani yang kemarin yang saya bilang tadi itu, itu akhirnya dia dipecat kan. Karena hukumannya 3 tahun, dia dipecat, dia disuruh ganti uang perusahaan, terus tetap dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia di dalam sel selama 3 tahun. Nah, tapi saya pernah juga menangani kasus yang lebih pada, kenapa saya bilang berdampak pada hubungan keluarga, karena yang lebih parahnya itu saya hampir 5 kali menangani kasus cerai dengan hal yang sama, yaitu suami judol. Jadi buat saya itu sangat, judol itu sangat merusak hubungan keluarga. Jadi memang untuk pendidikan pasti menurunkan prestasi pendidikan, terus tentang pekerjaan, menghilangkan sebuah pekerjaan seseorang. Tapi kalau yang saya tangani di pengadilan itu, memang yang lebih banyak adalah perceraian. Saya tanya alasan cerainya apa? Ibu, saya capek bu, saya bosan bu, saya lelah, saya terima gaji tapi gaji saya dipakai buat suami saya buat bayar hutang. Dia pegang proyek bu, tapi proyeknya itu uangnya nggak jelas, tiba-tiba aja mobil sudah dijual, tiba-tiba saja motor sudah dijual, uang proyek tidak kelihatan, ternyata uangnya dipakai buat judol, uangnya di, uang proyeknya itu dikredit di bank, kemudian uangnya dipakai buat judol bukan buat proyek, istri yang harus bekerja buat membayar hutang di bank, belum lagi kalau hutang-hutang kecil-kecilan yang di luar-luar dicari orang. Jadi itu tuh udah yang saya tangani 5 kak.
1: 5.
0: Itu di tahun 2024-2025.
1: Oke, jadi teman Pro 2, ini tuh kita bukan lagi curhat atau apa, tapi ini memang kenyataan, dampak, ini pengalaman dari Ibu Yeni sebagai seorang advokat guys ya. Bukan apa-apa, tapi memang dampak paling ngeri dari judi online,
0: judi online
1: itu
0: merusak
1: ya ini
0: keluarga.
1: Merusak keluarga. Perceraian kita dan kita
0: anak-anak jadi korban.
1: Kita dan kita bakulai, baku marah itu pasti.
0: Betul, pasti.
1: Apalagi bapinya uang, lu deng saya. Oh, sudahlah.
0: Saudara deng saudara saya bertengkar.
1: Apalagi orang lain. Kita itu kesnek di sosmed berarti masuk undang-undang ITE, susah ITE. Lagi. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi banyak banget ya dampak resiko yang mungkin tidak terlalu dipikirkan dan dihiraukan oleh Anda-anda ini. Mulai sekarang hey, harus berpikir stop. Yang positif.
0: Yes.
1: Stop, memang ya. Oke, Kak, saat ini kan banyak promosi judi online muncul terselubung di medsos yang sudah dijelaskan di awal-awal. Dari sisi hukum bagaimana hal tersebut tuh dipandang? Ini macam kayak Komdigi tuh kerja keras setiap hari ini harus blokir sana blokir sini. Kasihan juga ini.
0: Iya, kayaknya seperti itu.
1: Asli.
0: Kalau kita lihat, kita lihat dari konteks ini, kalau untuk hukum kita di Indonesia sebenarnya sudah berjalan sih. Cuman promosi judi online yang dilakukan secara terselubung itu kan tetap dianggap melanggar hukum kan. Jadi apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, walaupun dia itu tidak secara terang menerang, ketika orang menggunakan judul itu atau menggunakan dia tidak promosinya tidak ada menggunakan kata judi. Tapi kan penegak hukum itu biasanya mereka bisa melihat dari substansinya dan tujuan serta dampak promosi tersebut. Kayak gitu Kak. Jadi kalau dari hal tersebut kan kita bicara unsur-unsur nih Kak. Iya kan? Jadi kalau kita bicara tersebut unsur-unsur apa saja yang bisa kita lihat ketika ada promosi-promosi seperti itu. Nah, dia kan promosinya tuh kan terselubung tuh. Nah, aparat itu dia pintar, dia bisa melihat. Satu, contohnya tuh ada ajakan, ada unsur ajakan atau dorongan untuk bermain judi. Dia kayak contoh misalnya berupa link, kode referral ya kalau nggak salah itu. Terus bonus deposit, testimoni kemenangan atau konten-konten yang mengarahkan orang untuk ikut bermain itu unsurnya terpenuhi Kak. Terus adanya unsur distribusi atau penyebaran akses perjudian, dia seperti membagikan situs yang kayak kita sering dapat di WA itu salah satu juga tuh Kak. Terus akun aplikasi, nomor WA atau media lain yang mempermudah masyarakat bisa mengakses judi online tersebut. Terus ada juga dilakukan dengan sengaja dan untuk keuntungan tertentu, itu seperti baik untuk keuntungan pribadi atau komisi afiliator, endorse, terus maupun keuntungan platform. Terus ada juga yang menggunakan media elektronik atau media sosial, itu penyebarannya dilakukan melalui internet, itu bisa kena undang-undang ITE sih Kak, selain pidana umum. Terus ada yang selain itu yang mengandung unsur perjudian itu yang adanya taruhan, permainan untung-untungan. Itu bisa juga Kak, itu masuk dalam unsur. Jadi secara hukum itu kitab undang-undang hukum pidana mengenai perjudian bisa dipakai atau undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang ITE juga bisa itu dipakai. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini ada sih juga sih solusinya Kak. Selama kita mau berusaha ada solusinya. Jadi solusinya tuh bisa peningkatan pengawasan untuk platform media sosial agar dia punya konten terselubung itu cepat diturunkan. Bisa juga edukasi masyarakat, bisa juga lihat pelaporan akun dan konten. Jadi begitu dapat kita langsung buat laporan gitu. Kan ada tuh kalau kayak contoh di Facebook tuh kan bisa dibuat. Terus penegakan hukum yang konsisten, terus pembatasan akses situs dan rekening terkait judi online, terus juga bisa dengan penguatan literasi digital keluarga dan anak muda. Jadi karena media sosial menjadi target utama promosi judi online, jadi kita tuh butuh solusi-solusi itu, begitu Kak.
1: Sangat tidak bagus, ternyata banyak banget penjelasan dampak-dampaknya, resiko-resikonya teman pro 2. Intinya semua itu tetap masuk dalam undang-undang kena pasal, pokoknya kena denda. Jadi hati-hati.
0: Iya, tetap.
1: sekarang mungkin orang sampai periksa lupa HP, oh ada itu link-link, bahkan mungkin ada aplikasinya tersendiri yang lu mainkan, tapi siapa tahu suatu saat bisa kena sial, katong sentara yang tahu. Jadi mending sekarang hati-hati dan mungkin berubah sudah, karena ujung-ujungnya tetap kita kalah sih. Kita sana akan menang, kita akan tetap kalah.
0: Tetap, Kak.
1: Asli ya. Oke, jadi tetap ya, dari sisi hukum itu banyak sekali ya pasal-pasal yang masuk. Pokoknya judi online itu memang itu perbuatan yang tidak baik dan menyenangkan.
0: Iya.
1: Nah, menurut kakak sendiri untuk penegakan hukum terkait judi di Indonesia yang Kak Yeni lihat itu sudah cukup efektif tidak ya? Kayak untuk menekan kasus yang terus berkembang. Aduh, ini nih, makanya saya bilang apa? Kita nih tidak mungkin periksa rumpu HP satu-satu loh, Kak.
0: Iya, betul.
1: Makanya.
0: Kalau terkait penegakan hukum selama ini sudah berjalan sih, Kak.
1: Mm-mm.
0: Ya mungkin ada kelebihan, kekurangan itu pastilah. Mm-mm. Karena kan kita namanya manusia terus kerja sistem, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Karena tantangannya masih besar. Jaringan judi online itu dia sangat cepat, Kak. Mm-mm. Dia bukan cuma menggunakan server dalam negeri saja, tapi dia juga bisa menggunakan server luar negeri, akun palsu. Jadi, nah kalau akun-akun palsu itu kan agak sulit, Kak. Dan itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi terkadang mereka suka gonta-ganti platform secara berkala, itu juga masuk, Kak. Karena itu penanganannya itu membutuhkan kerjasama antara aparat, pemerintah, terus dengan masyarakat. Lebih-lebih sebenarnya sih dari keluarga juga sih, Kak. Kalau dari dalam keluarganya kita itu pembinaannya dalam rumahnya itu bagus, saya rasa tidak akan mudah terpengaruh sih, Kak. Kan ini kembali pada diri kita, bagaimana kita menerima ini. Kita kan tahu nih, ini tidak baik. Haruskah saya menerima tidak baik ini untuk saya jalankan, kayak gitu kan, Kak.
1: Oke, nah Kak Yeni, bagaimana sih cara membedakan konten game biasa dengan aktivitas yang sebenarnya tuh kayak mengarah pada praktik perjudian digital? Apalagi sekarang nih kita buka TikTok, kita buka Facebook, pokoknya kita buka medsos apa saja. Ini film pendek dong, nih juga kadang lewat-lewat bikin kita juga asli nih mau nonton tapi bikin kepo. Terakhir buka begini tadi dari episode 1 sampai 50 itu tak kunci, ujung-ujungnya kita bayar.
0: Bayar, iya.
1: Tapi kayaknya guys, lebih baik lu nonton itu ketimbang lu klik link-link yang muncul judi online.
0: Apalagi,
1: menurut saya kayaknya.
0: Apalagi karena dikirain tawaran enak buat dapat keuntungan, malah begitu klik keblokir semua akun-akun kita.
1: Asli.
0: Keblokir semua. Iya, ada yang sampai kehilangan. Kan itu dia sudah ada yang masuk dalam modus penipuan, penggelapan. Yang gitu, Kak.
1: Makanya saya bilang, guys, mending kamu nonton film pendek Dracin itu, iya. Itu CEO yang lagi nyamar menjadi Kang Parkir, itu nonton itu lebih bagus. Lu hanya bayar satu bulan 60-an ribu ketimbang lu klik dan uangnya habis di Brimo.
0: Betul, setuju. Nah, kalau kita bahas tentang yang pertanyaan Kak Tia tadi, konten, kalau konten game biasa itu pada umumnya tuh dia melibatkan, tidak melibatkan, kalau konten game biasa dia tidak melibatkan taruhan uang yang secara nyata. Dan dia tidak menjanjikan keuntungan finansial atau menjanjikan kemenangan dengan keuntungan yang besar. Sedangkan aktivitas yang mengarah pada perjudian itu biasanya dia melibatkan taruhan, deposit uang. Kita harus depo dulu nih, walaupun deponya itu cuma 10.000, Kak. Walaupun cuma 10.000, cuma 50.000, harus depo dulu. Itu tuh udah, itu sudah masuk dalam game-game yang menuju ke judi online. Karena sistem kemenangannya itu berbasis untung rugi, terus pencairan hasilnya itu ke rekening atau ke dompet digital kayak e-wallet. Jadi kalau kita bisa lihat nih, kalau kayak contoh game biasa, ini kan sekedar untuk gambaran saja, Kak. Yang kalau game biasa tuh yang kayak mana, kayak gitu kalau ditanya. Game biasa tuh seperti ya yang anak-anak pada main, kayak orang biasa bilang ML ya, Kak, Mobile Legend gitu, Bang-Bang, atau PUBG gitu, atau Minecraft. Itu kan dimainkan untuk hiburan atau kompetisi. Jadi dia benar-benar yang menguji kita bagaimana caranya kita tuh bisa menang, tapi tidak ada taruhan uang di situ. Kalaupun ada yang katanya kita beli ini, beli itu, tapi itu kan, itu tuh kan kita istilahnya mereka beli alat untuk mereka pakai perang, kayak membeli skin, item atau fitur-fitur tambahan gitu untuk mereka perang kan, tetapi dia tidak masuk dalam sistem taruhan uang atau memperoleh keuntungan finansial secara langsung. Jadi kemenangan dalam permainan itu hanya menghasilkan poin, biasa mereka bilang rank lah, istilah rank lah, atau item virtual yang umumnya itu tidak dapat dicairkan menjadi uang yang resmi. Jadi kalau yang seperti ini aman lah kak. Nah kemudian bagaimana kalau kita melihat yang mengarah pada perjudian digital? Satu, ada situs atau aplikasi slot online yang dia minta pemain melakukan deposit untuk memutar permainan dengan harapan memperoleh kemenangan uang tunai. Itu jangan coba-coba, itu sudah judi online kak. Terus game berkedok spin hadiah kayak yang apa ya, yang spin biasa terputar-terputar itu kak. Itu kan dia harus mengharuskan top up saldo nih. Nah itu juga dia menjanjikan pencairan, itu masuk kak dalam judi online. Terus permainan tebak angka itu juga masuk dalam judi online karena dia ada keuntungan yang diharapkan dari situ karena ada uang tunai yang di store. Nah, uangnya itu diputar, berbeda dengan game yang tadi, uangnya dibeli alat, alatnya dipakai buat perang, habis bermain ya sudah. Dia punya status kayak bajunya berubah atau senjatanya makin banyak, itu dah kemenangannya dia. Tidak ada yang kemenangan katanya duitnya harus di store ke rekening, tidak ada. Terus konten media sosial yang kayak gampang maksim deposit kecil untung besar itu juga masuk kak. Jadi kita bisa melihat perbedaannya tuh dari situ kak. Jadi kalau adanya taruhan uang atau nilai ekonomi itu judol, adanya peluang untung rugi judol, adanya harapan memperoleh keuntungan finansial judol, itu juga termasuk di dalam. Terus mekanismenya memperoleh hasil kemenangan seperti apa, kayak transferan itu juga judol kak. Jadi kalau yang saya lihat itu rata-rata anak-anak muda itu, bahkan masyarakat pada umumnya, lebih banyak sih kalau untuk daerah-daerah kita di Atambua, kebanyakan sih judi online yang saya lihat itu yang tipe slot, kak. Nah, tipe slot ini sangat merugikan kehidupan kita ke depan sih kalau menurut saya.
1: Oke kak, seandainya mungkin ada kenalan, kenalan terlalu jauh, keluarga sendiri mungkin, keluarga dekat atau teman dekat atau siapapun itu yang mungkin sudah terjerat, terlanjur gitu ya sama judi, langkah apa yang sebaiknya dilakukan biar bisa keluar dari kebiasaan seperti ini? Seperti yang Kak Mesa bilang, memang sih di sini kebanyakan slot sih kayaknya ya.
0: Iya, slot ini kan diam-diam main lewat HP, suami main, istri tidak tahu. Istri main, suami tidak tahu.
1: Asli ya.
0: Jadi, bahkan kejadiannya akhirnya ada yang cerai, ada yang meninggal karena akhirnya tidak bertahan. Iya, stres, tidak bertahan dengan tuntutan hutang, galing lubang, tutup lubang, kayak begitu kan kak.
1: Oke, nah kalau sudah terjerat seperti itu, langkah apa sih sebaiknya kak yang harus dilakukan gitu?
0: Oke, kita sharing ya. Kalau untuk kalau dari saya sih, kalau dari saya yang pertama tuh harus menghentikan akses situs atau aplikasi judi. Misalnya dengan menghapus aplikasi, terus atau kita memblokir situs tersebut, terus berhenti mengikuti akun-akun promosi judi, terus membatasi penggunaan media sosial. Itu merupakan langkah awal untuk kita berhenti berkeinginan untuk bermain. Terus yang kedua, kita mengelola keuangan tuh dengan lebih ketat, kak. Jadi menghindari menyimpan saldo di akun judi, kak. Biasanya e-wallet itu jadi akun judi loh, kak. Karena kan kadang tuh yang kita berpikir kalau e-wallet itu kan dia nggak data-datanya nggak ini, terus uangnya juga segitu-segitu, dianggap remeh. Kalau di rekening kan kadang kita takut kan, kalau seandainya saya ke begini atau begini habis, keblokir uang habis, begini. Jadi mending lebih baik hindari yang namanya menyimpan uang di e-wallet. Karena itu, atau yang kebiasaan menggunakan e-banking tapi tidak bisa membatasi diri, itu wajib harusnya untuk membatasi diri supaya kita bisa berhenti mengakses judi online. Terus mencari dukungan keluarga dan teman terdekat. Dukungan keluarga itu penting karena lingkungan kita, terkadang kita tuh bisa hancur karena lingkungan di sekitar kita, saling mengajak lah, saling cerita lah, oh saya ini lagi dapat tadi semain ini nih, saya dapat begini. Nah, bagaimana caranya kita harus dekat dengan keluarga kita, kita sharing lah ke keluarga, ini saya lagi gini, saya kepingin coba nih, terus pasti ada keluarga yang masih waras nih ya, lebih mending kamu stop, itu tidak baik. Dengan sendirinya pasti kita akan merasa bahwa oh ternyata memang betul ini tidak baik, akhirnya kita berhenti. Terus mengalihkan perhatian kita ke kegiatan yang positif kak. Seperti kayak olahraga kayak belajar keterampilan baru atau berbisnis atau lebih baik yang kayak sekarang ya, kebanyakan anak-anak tuh menggunakan FB Pro buat konten-konten lucu ada pun yang edukasi itu dibayar loh kak sama Meta. Jadi mending buatlah satu kelompok 5 orang atau 4 orang, terus buatlah konten-konten yang ide-idenya bagus, terus buat konten di up, pasti akan mendapatkan bayaran dari Meta. Itu jauh lebih baik ketimbang mengklik link-link yang tidak jelas tersebut. Jadi, terus menghindari lingkungan atau komunitas yang mengajak berjudi, terus mencari bantuan. Kalau sudah memang tidak bisa lagi, datanglah kak. Kalau kayak kita Kristen mungkin ke pendeta atau ke majelis atau ke pastor, mintalah bimbingan rohani kayak gitu kak. Kalau memang sudah parah, butuh bimbingan rohani juga kak. Jadi untuk saya sih menurut saya langkah-langkah itu. Dan kalau jika untuk langkah solusi jangka panjangnya, kita meningkatkan literasi digital, terus dengan kesadaran bahwa judi online bukan cara cepat mendapatkan uang. Jadi itu bukan cara untuk kita cepat kaya, hari ini kita mau berapa langsung dapat, tidak. Tapi melainkan aktivitas yang sangat berisiko tinggi sih menurut saya. Jadi justru itu menimbulkan kerugian dan masalah sosial. Contoh kayak dengan keluarga rusak, dengan tetangga juga rusak. Terus pencegahan sejak dini itu ya melalui edukasi keluarga, sekolah, pemerintah, lingkungan oke, tapi yang paling utama adalah dari dalam keluarga. Gitu kak.
1: Oke, terima kasih banyak. Ini tuh arahan yang sangat berguna dan bermanfaat sekali untuk kita, karena ini langsung disampaikan oleh advokatnya sendiri, teman Produa. Kalau berbicara tentang judol, ada dia punya pasal, ada dia punya undang-undang. Jadi iya, jangan kepuji, berhenti bermain sudah.
0: Main plus standar tetap ada hukumannya.
1: Iya, intinya lu maju mundur tetap kena. Jadi berhenti dan stop sudah ya, ini namanya judol. Oke.
0: Iya, betul.
1: Kak Mea, sebagai penutup, apa ini wejangan yang mau kakak berikan, kakak sampaikan kepada anak muda? Ya, anak muda nih mungkin segelintir doang, orang dewasa semualah, kalangan masyarakat umum, agar tidak mudah tergoda mencoba judi online. Ini sebagai penutup kak ya.
0: Oke, sebagai pesan dan pesan-pesan dari saya untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Pro 2 Tembua, kalau bisa jangan pernah menganggap kalau judi online itu sebagai jalan cepat untuk mendapatkan uang. Di awal mungkin terlihat mudah, terus menyenangkan karena dipenuhi janji kemenangan seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa sistemnya itu sudah diatur bagaimana caranya untuk kita menarik kita tuh untuk percaya pada dia gitu. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan janji kemenangan, bonus atau cuan besar kayak gitu, tapi pada kenyataannya lebih banyak orang mengalami kerugian daripada keuntungan. Yang untung tuh cuma bandar loh kak. Jadi jangan sampai masa muda, pendidikan serta pekerjaan, terus hubungan kita dengan keluarga, kita suami dan istri dan anak-anak, bahkan kesehatan mental kita jadi rusak hanya karena ingin mencoba sesuatu yang terlihat instan. Jadi judi online itu seperti membuat orang ketagihan sedikit demi sedikit tanpa disadari, malah itu adalah sebuah akhir yang sulit untuk diberhenti. Contohnya kita, untuk kita di Atembo itu sudah sangat banyak sih kak. Baik itu kita dari sisi perempuan maupun dari sisi laki-laki. Harusnya kita bisa melihat itu dan itu menjadi pembelajaran untuk kita. Jadi anak muda sebaiknya lebih fokus mengembangkan diri melalui hal-hal positif seperti belajar keterampilan baru, membangun usaha, bekerja atau berkarya sesuai dengan talenta yang ada, terus menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kesuksesan yang dibangun dan proses dan kerja keras akan jauh lebih bernilai dan aman dibandingkan mencari keuntungan yang banyak dari perjudian, karena itu keuntungannya itu hanya sesaat, menyenangkan sesaat, tapi nanti kerugiannya jauh lebih besar. Selain itu juga penting juga sih untuk lebih kritis terhadap promosi di media sosial. Tidak semua yang terlihat gampang menang itu nyata. Jadi banyak konten dibuat hanya untuk menarik orang agar terus bermain dan akhirnya mengalami kerugian. Jadi karena itu gunakanlah teknologi dan media sosial secara bijak, jadilah generasi yang cerdas, terus secara digital, jangan hanya kita buka terus kita gunakan namun kita tidak paham, jadi tidak mudah terpengaruh lah, dan berani mengatakan tidak pada judi online. Begitu teman-teman sahabat, teman-teman Pro2.
1: Okay.
0: Jadi be smart ya guys, jangan HP-nya doang yang smart.
1: Kitanya juga guys.
0: Kitanya juga gitu ya.
1: Okay. Jadi guys, kita udah dengar ya penjelasan dari Ibu Yeniwati Silviani atau Pak SH tentang sisi hukum, resiko sampai dampak nyata yang sering terjadi di masyarakat. Jadi Kak, thank you banget, semoga yang sudah Kak Mese bagikan malam ini tuh bisa menjadi pengingat ya untuk kita semua, kayak lebih bijak dalam mengambil keputusan,
0: benar.
1: Dalam apa ya, scroll HP, HP-nya udah
0: benar,
1: smart,
0: iya.
1: kita harus lebih smart lagi.
0: Harus lebih smart lagi.
1: Iya, jadi intinya tidak mudah terjebak akan hal-hal yang merugikan diri sendiri.
0: Benar.
1: Sekali lagi terima kasih banyak Kak Mese, selamat melanjutkan aktivitasnya di malam hari. Siapa tahu lagi sibuk, lagi di kantor kan Kak?
0: Masih ya nungguin diskusi sama Kakak aja, terus balik. Udah selesai juga sih.
1: Oke, semoga sampai tempatnya tuh hati-hati, hati-hati lagi dengan selamat, hati-hati di jalan pulang.
0: Okay,
1: saya bisa omong terbalik nih Kak, aduh ini gara-gara judol nih.
0: Gara-gara judol, otak sakit.
1: Oke, okay, Kakak sayang, selamat melanjutkan.
0: Oke, okay,
1: bye-bye.
0: Oke,
1: okay,
0: okay, bye all.
1: Yo. RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus menerus berproduksi.
3: Oke, teman-teman radio, saatnya kita untuk mengikuti ya dan mendengarkan MLC spesial malam hari ini bareng sama Azira ya guys ya, ada Azira. Asira Zamita yang bakal nemenin malam kita di musik live chat. Ini dia.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome
1: betul lagi back ya. Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti semua seneng happy, yes, terutama buat cowok-cowok.
0: Betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, mm-mm, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya seorang solois wanita. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Yes, dia baru rilis single terbaru. Mm-hmm. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi, mm-hmm, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutin live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu nggak sih?
1: Nggak,
2: 2
1: ya?
2: Tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Itu sebenarnya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener sih.
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu, dia saben break up gitu ya, dia langsung cat rambut,
0: bener,
1: potong rambut.
2: Ya, dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier
0: Wow.
1: Jadi bener-bener harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah, bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intermission dulu sebelumnya kan, ngobrol-ngobrol, ternyata sekarang menjadi wanita independen.
0: Solo
1: independen.
0: Bener.
2: Jujur.
1: Bagaimana banget. Sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka marah tak? Jangan lombain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener, prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar.
0: Okay.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian enggak kan?
2: Sendirian? Iya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie-nya enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri, A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman,
1: ternyata keren, tapi gue bener-bener keren, A to Z keren loh.
0: A to Z.
2: Ya, karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya.
2: Tanggal lahir aku 27.
0: Wow.
2: Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita gak experience langsung gak terlalu ngerti tahapannya. Gitu. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Oke.
2: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, independen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed.

0: jadi apa kak? Istilahnya ini, tau gak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodo-lodo nih.
1: Jobdesk banyak banget. Jobdesk semua diembat.
2: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
1: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
2: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari independen kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
0: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya.
2: Mental ya.
0: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
2: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
0: Betul. Itu pertama dan kedua. Aku gak tahu sih, cuman kayaknya pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
2: Gitu.
0: Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin trust dan quit
2: apa yang,
0: juga.
2: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
0: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan dimana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua. Bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya. Pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
2: Itu sih. Iya keren banget.
1: Wow. Ya. Hashtag filosofi.
0: Sikap.
2: Nah, yang paling penting kan materi.
0: Materi
2: lagunya dapatnya kapan?
0: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
2: Yeah. Betul.
0: Enggak harus.
2: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
0: Benar. Kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
2: Oke. Okay. Kawan lama dari?
0: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
2: Tiba-tiba chemistry dapat aja gitu ya.
0: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
2: Wow. Dan itu sengaja nggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
0: Itu sih udah diniatin. Aku sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming. Terus aku bilang apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
2: Memasak lah di situ akhirnya.
0: Biarkan kita memasak.
2: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
0: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang walaupun nih sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada sih ada kapet. Ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih kak.
2: Bener. Decision makernya adalah
0: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
2: Iya.
1: Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
2: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
0: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
2: Okay.
0: Aku gak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti itu.
2: Last minute.
0: Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget untuk, ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
2: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
1: Betul.
2: Seperti judul lagunya Wedding.
0: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
2: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
1: Ya, nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyik Azami kita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan? Ini yang beneran nyemplung banget nih.
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh. Wow. SD. Tapi kan dulu nama stationnya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Berapa coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh 90M habis 100 M.
1: Mungkin
0: 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, tempat gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang di Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, oh yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh ini apa? Pecah banget series yang sama Naura Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya. Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda dan mereka banyak yang nggak tahu kalau aku satu orang yang sama kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak kak sumpah aku ternyata baru tahu aku Cinta Nanti aku suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2.
0: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana ya? Aja.
1: Oh gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blank crisis personal branding gitu ya, kan sih.
2: Jujur.
1: Ya, sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul.
1: Gitu. Nah akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada enggak?
2: Serius dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
2: Jujur.
0: Benar.
1: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri itu apa perasaan pertama ketika wah, akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini benar-benar yang kayak 10 menit.
1: Gue bisa dari awal
0: bener-bener.
1: Sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung.
2: Benar-benar dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya.
2: Iya kan?
1: Benar-benar.
2: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Mm. Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya? Mm-hmm.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan To The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas apa dong? Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka
1: yang waiting, ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi, insyaallah. Terus mereka pada bilang, oh waiting, gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah, itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, Bro.
0: Yeah.
1: Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung. Udah langsung tuh. Anjir, semua orang kayak gitu 100.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat nanti ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari Mali.
2: Langsung di replace.
0: Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting,
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FG ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran ini.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bersages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh mainnya dan bucin banget sih, based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh nggak belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Gitu. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga. Terus, ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin enggak? Dia dengerin enggak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klip.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
0: Oh,
2: itu yang ranking 1, pinter gak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa.
1: Kita belum tahu jawabannya ya.
0: Oke.
1: Alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya enggak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya.
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias
0: baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih Kak. Gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai cerdas cermat bareng sama Asyira Zamita.
2: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya.
1: Regunya cuma satu. Jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Minus 5. Oh my god. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak ke gocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my god, kita Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul.
2: Oh my god.
1: Bravo.
2: Makasih Mas Thomas. atas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada back soundnya tuh.
2: Ini tadi ada tuh.
0: Ada.
1: Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul. Oh.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Nggak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5. Lumayan lah.
0: Salah dua bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Ya. Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama,
1: yes,
0: untuk lagu ini.
2: Amin ya Allah. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya.
2: Woo.
0: Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia ya, biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu
0: gitu.
1: Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan ya, gak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refer to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti yeah, sebenarnya yeah, general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Gak ada kan, kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aib, Pak.
0: Iya. Tolong di cut aja ya, bisa yang tadi ya. Gak bisa ya.
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada Kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Oh mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momen ini hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes. Alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih kok gak berasa ya.
0: Cepat sekali. Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal dilanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya, sama Elan ya
0: nanti. Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah-muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

0: salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu, bukan.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak.

0: saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
0: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak. Nggak jadi deh tas plastiknya.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etilparaben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Jaga malam.

0: sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, musim hujan mulai datang. Beberapa warga belum menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana.
1: Warga sekalian, kita akan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Desa kita rawan longsor dan banjir.
2: Ah, Bapak, tiap tahun juga hujan, tapi baik-baik aja tuh.
3: Justru karena itu kita harus siap. Jangan tunggu bencana datang, entar baru nyesal.
0: Beberapa warga mulai datang, tapi sebagian menganggap ini tidak penting.
3: Nah, ini nih peta jalur evakuasinya. Kalau nanti sirene berbunyi 3 kali, semua warga segera menuju titik kumpul di lapangan ya.
4: Kak, kalau ada lansia atau anak kecil bagaimana?
3: Harus ada yang bantu, pokoknya kita saling jaga.
0: Hujan deras mulai turun, tanah mulai retak. Pak Rendra cepatkan menghubungi warga.
5: Semua, jalankan rencana evakuasi. Sirene bunyikan.
2: Air sudah masuk rumah, Pak. Pak, tolong, Pak, tolong. Air sudah masuk rumah, Pak. Aduh, gimana ini?
0: Warga bergegas. Raka membantu anak-anak dan Mia menuntun nenek-nenek. Semua menuju titik aman. Setelah bencana, hujan pun reda. Desa sebagian terendam, tapi tidak ada korban jiwa.
2: Ternyata persiapan itu penting ya. Pak, Pak Rendra, saya minta maaf ya Pak, sudah meremehkan apa kata-kata Bapak, instruksi dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak.
1: Sudah, yang penting kita selamat. Mulai sekarang kita harus siaga.
0: Beberapa hari berlalu, warga mulai membersihkan rumah dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua selamat.
1: Alhamdulillah, meski rumah kita kotor dan rusak, tapi tidak ada korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan kemarin menyelamatkan banyak orang.
3: Betul, Pak. Saya senang melihat semua warga sekarang ikut gotong royong. Kita bisa bangun kembali bersama, Pak.
2: Ibu juga ingin bantu, Nak. Mulai sekarang, saya akan ikut pelatihan dan bantu sosialisasi ke warga lain. Biar tidak ada lagi yang meremehkan seperti saya dulu.
4: Itu semangat yang kita butuhkan, Bu. Kalau semua warga peduli, desa kita akan lebih tangguh menghadapi bencana.
0: Pak Rendra bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil untuk menindaklanjuti rencana ke depan.
1: Baiklah ibu-ibu semua, mulai bulan depan kita bentuk tim siaga bencana desa. Setiap dusun akan ada penanggung jawab. Kita juga ajukan bantuan ke pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan jalur evakuasi.
3: Baik Pak, saya siap membantu. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk anak muda supaya mereka tahu cara menolong saat darurat, Pak.
4: Dan mungkin bisa buat kegiatan sekolah juga, Pak. Edukasi sejak dini itu penting biar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana.
1: Ide bagus nih ya. Kalian semua generasi muda harus jadi garda depan.
0: Sore itu, langit tampak cerah. Warga berkumpul di lapangan, membersihkan sisa lumpur. Anak-anak berlari riang, sementara orang dewasa menanam pohon di sekitar rumah mereka.
3: Lihat, Bu Sari, tuh lihat. Kalau lereng kita ini tanami pohon, tanahnya jadi lebih kuat menahan air hujan, Bu.
2: Benar, Nak. Ternyata menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang ibu sudah mulai paham.
4: Alam akan baik pada kita kalau kita juga memperlakukannya dengan baik.
1: Betul, betul. Inilah pelajaran terbesar dari ujian kemarin. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa belajar hidup selaras dengannya.
0: Desa itu kini tak hanya lebih bersih, tapi juga lebih sadar. Dari bencana, lahir semangat baru untuk saling menjaga dan membangun bersama. Pesan moral dari mini drama ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Lebih baik bersiap meski bencana tak datang daripada menyesal karena tak siap. Demikian mini drama berjudul Ketika Bumi Menguji, diperankan oleh Anwar sebagai Pak Renra, Dharma sebagai Ibu Sari, Eci sebagai Rika pemudi relawan, Tami sebagai Nia, dan Fauza sebagai narator. Terima kasih telah mendengarkan mini drama LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Terima kasih.

0: Runway.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu. No matter what, no matter what.

0: Runway.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: sana.
1: John, gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
2: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari Graha Syar L dari 99,8 Pradua FM Atam buat teman terbaik kamu ya. Masih barengan sama Aku Rantia Suparji di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Teman Pradua, ternyata guys, begadang terlalu sering bisa bikin fokus menurun. Jadi kalau malam ini masih harus kerja, belajar atau dengerin radio, jangan lupa tetap minum air putih dan istirahat yang cukup, karena kita punya waktu masih panjang sampai jam 12 malam.

Oke, teman berdua, katanya nih ya teman berdua, katanya dengar musik favorit di malam hari itu bisa membantu menurunkan stres setelah aktivitas seharian. Makanya cocok banget nemenin malam kamu tuh bareng Pradua Tambua, apalagi lagu yang barusan aja lewat tuh enak banget ya. Tapi kita jangan lupa dengerin dulu nih ya, satu lagu menyambut Piala Dunia ya FIFA guys 2026 ini.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Jaga malam, jangan

Okay, kecepetan ya saya masuknya tadi. Okay, itu dia lagu Dracula. Itu versi remix yang kedua dan seenak itu ya. Bikin kita yang mata tadinya tuh ngantuk soalnya mau istirahat ya. Nggak kuat untuk begadang. Tiba-tiba mata terbuka leawi, son jadi tidur kawan, sumpah nih. Okay guys, kita lanjut lagi. Jadi informasi-informasi ringan aja buat nemenin malam kamu. Biar ya melek-melek dikit ya. Temenin saya sampai jam 12 malam guys ya. Okay, jadi sekarang ini tuh makin banyak anak muda yang mencari hiburan lewat dunia digital. Tapi penting juga buat kita memilah mana sih hiburan yang positif dan mana yang justru bisa merugikan diri sendiri. Jam-jam malam kayak begini scroll jangan sembarang-sembarang. Kalau ada link jangan coba-coba diklik ya. Jadi harus pintar-pintar ya, harus banyak mencari informasi ya, literasi digital itu. Jadi malam-malam kayak gini scroll yang positif-positif ya guys ya.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan.
4: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: jaga malam di Pro2 Atom Buah. Jangan galau malam-malam.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Okay, teman berdua, saya Rantia pamit dulu, tapi belum pulang, masih mau nemenin kamu di Jazz Music ya. Dan kamu tahu enggak sih teman berdua, kalau malam-malam kayak gini biasanya kalian lebih suka denger lagu galau, lagu santai atau justru lagu yang bikin semangat? Mau ngejak kamu buat share tapi enggak bisa ya, karena mau sejam ini Jazz Music bakal nemenin malam kamu sampai tidur. Yang masih melek ya udah kita lanjut ya. Ini penutup ya di acara Jaga Malam. Habis ini kita mau lanjut Jazz Music sampai jam 12 malam. Bye bye.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya,

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Jinny.
1: Jinny, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hei Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah, tolong ya Jinny. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
2: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
1: Iya deh, makasih deh Jinny. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
2: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
1: Ya Jinny.
2: Emang gak gampang sih buat orang jatuh cinta.
0: Sadar gak sih, ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.

0: sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda dipidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi
2: Bangun, makan.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.
4: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegarusin.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Satu jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Kamu lagi dengerin Just Music.

Demam Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Saya Rantia Suparji atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Atam Buah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan El Tari Atam Buah, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

Teman perempuan dimanapun berada, pagi ini kembali kami ajak untuk kita dengarkan renungan pagi ini. Renungan dari agama Protestan yang mana akan dibawakan oleh kakak, ya, Nea Marcella Yohana Benu, ya, Nea Marcella Yohana Benu yang akan memberikan siraman rohani buat kita pagi ini dari agama Protestan dengan judul Hidup yang Melekat kepada Tuhan Akan Menghasilkan Buah. Ya, hidup yang melekat kepada Tuhan akan menghasilkan buah. Jadi selamat mendengarkan renungan berikut ini.

Tambuah yang ada di Kabupaten Belu, Melaka, TTU, dan Alor. Senang sekali saya pagi ini boleh menemani ruang dengar saudara saya, Nia Marcella Yohana Binu, penyuluh agama Kristen Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menjaga kami sepanjang malam kami, dan kami boleh bangun di pagi hari ini. Dan saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap hati kami yang mendengar, yang membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapapun kami, di mana saja kami berada, baik yang ada di rumah kami masing-masing, di tempat kami berada, mau di pasar, di mana saja, Tuhan memberkati supaya kami dapat membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, dan tema bagi kita pada pagi hari ini, firman Tuhan, hidup yang melekat kepada Tuhan akan menghasilkan buah. Hidup yang melekat kepada Tuhan akan menghasilkan buah. Setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk menjadi pengikut Kristus, tetapi juga untuk menghasilkan buah dalam kehidupan. Tuhan tidak ingin hidup kita kosong dan tidak berdampak. Tuhan ingin melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat kasih, kebaikan, dan perubahan yang berasal daripada Tuhan di dalam diri kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8, Tuhan Yesus memakai gambaran pokok anggur dan ranting. Ranting tidak dapat hidup sendiri. Jika ranting terlepas dari pokoknya, ia akan kering dan mati. Demikian juga manusia, tanpa Tuhan tidak dapat menghasilkan buah rohani yang benar. Berbuah yang dimaksud di sini adalah hidup yang menghasilkan sesuatu yang baik. Yang pertama, karakter yang berubah, perkataan yang memberkati, kehidupan yang menjadi teladan, dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Beberapa hal yang kita akan belajar bersama, yang pertama adalah berbuah dimulai dengan melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ranting hanya dapat berbuah jika tetap melekat pada pokok anggur. Begitu juga kita hanya dapat menghasilkan kehidupan yang baik jika kita dekat dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan berarti rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan hidup taat dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sedangkan orang yang jauh dari Tuhan akan mudah apa yang terjadi? Marah, putus asa, jatuh dalam dosa, kehilangan damai sejahtera, kehilangan pengharapan, depresi, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa contoh salah satunya adalah seorang bapak yang dulu suka marah terhadap anak dan istrinya karena sepulang kerja
ada banyak masalah yang dihadapi sehingga dilampiaskan ke istri anaknya. Namun setelah mulai rajin berdoa, menaruh hati untuk berdoa, punya waktu untuk membaca firman Tuhan, perlahan hidupnya mulai berubah. Ia menjadi lebih sabar dan tenang. Bahkan ada perkataan yang mungkin keluar dari anak dan istrinya, sekarang bapak sudah berubah. Itulah buah dari hidup yang melekat kepada Tuhan. Ketika perkataan ini keluar, itu artinya ada buah yang dihasilkan, dan ini yang Tuhan kehendaki. Yang kedua adalah Tuhan membersihkan hidup kita supaya lebih berbuah. Setiap ranting padaku yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Itu kata Yohanes pasal 15 ayat 2. Maksud dibersihkan itu artinya Tuhan lagi mengizinkan proses di dalam hidup. Proses apa yang Tuhan inginkan? Mungkin masalah, teguran, kegagalan, penderitaan, sakit penyakit, hilang harapan, kecewa, dan lain sebagainya. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Seperti petani memangkas ranting agar lebih subur, Tuhan juga membersihkan hal buruk dalam hidup kita. Hal buruk apa? Ya, mungkin kesombongan, kemalasan, ketidaktertiban, kebiasaan buruk, dosa, dan lain sebagainya. Beberapa contoh bagi kita, seorang pegawai pernah ditegur atasannya karena tidak jujur dalam pekerjaannya. Awalnya ia marah dan malu, namun teguran itu lambat laun dimengertinya sebagai sebuah kesadaran dan bertobat. Setelah berubah, ia bekerja dengan lebih jujur dan disiplin, dan bahkan ia mendapat kepercayaan yang lebih. Kadang teguran yang datang dari orang lain, datang dari atasan, datang dari pimpinan kita dan lain sebagainya adalah cara Tuhan untuk membersihkan hidup kita agar menghasilkan buah yang baik. Yang ketiga, orang yang tidak melekat kepada Tuhan tidak akan bertahan. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak orang ingin hidup berhasil tanpa Tuhan. Mereka percaya bahwa mereka bisa berhasil tanpa berdoa, berhasil tanpa mengandalkan Tuhan. Apa yang mereka andalkan? Yang mereka andalkan adalah mungkin kekuatan sendiri, wibawa mereka, keuangannya mereka, popularitas, kejabatan, atau mungkin kepintaran, sehingga hidupnya menjadi kosong dan mudah jatuh, dan akhirnya kembali lagi kepada Tuhan. Contohnya seperti ada seorang pengusaha yang sangat sibuk mencari uang sampai tidak punya waktu untuk keluarga maupun untuk Tuhan, tidak berdoa, waktu makan malam disita, waktu makan siang disita hanya karena pekerjaan. Ia merasa bahwa hidupnya kuat karena kekayaan atau karena punya keuangan yang cukup, bahkan lebih. Tetapi ketika usahanya bangkrut, ia kehilangan damai sejahtera dan putus asa. Ia kehilangan harapan dan ia sepertinya hidup sempoyongan. Karena itu, hidup tanpa Tuhan seperti ranting yang terlepas dari pokoknya, akhirnya menjadi kering. Yang keempat yang kita belajar bersama adalah hidup yang berbuah akan memuliakan Tuhan. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Itu ayat yang ke-8 ya. Buah kehidupan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi supaya orang lain melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Buah itu terlihat melalui apa? Kasih, kesabaran, kejujuran, kerendahan hati, pengampunan, dan pelayanan. Serta yang paling sering kita lihat buah yang kita tampakkan adalah kehidupan kita setiap hari menunjukkan buah yang sebenarnya. Contohnya seorang ibu tetap sabar merawat suaminya yang sangat sakit bertahun-tahun. Walaupun ia lelah, ia tetap setia dan tidak bersungut-sungut, dan akhirnya membuahkan hasil di mana suaminya dapat sembuh dan diberkati oleh Tuhan sehat sampai hari ini. Dan apa yang terjadi, tetangga-tetangga, orang-orang yang ada di sekitar berkata bahwa ibu ini pasti ditolong Tuhan, ibu ini mempunyai kekuatan doa yang kuat. Karena apa? Melalui sikap hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang kelima adalah Tuhan menginginkan buah yang tepat.
Dan Tuhan menginginkan buah yang tetap. Tuhan menginginkan buah yang tepat dan tepat, tetap. Tuhan tidak ingin kita hanya semangat sesaat. Banyak orang awal-awalnya rajin ke gereja, tetapi lama-kelamaan menjadi dingin, berhenti berdoa, kembali kepada kehidupan lama, mulai kembali kepada dosa yang lama, mulai kembali tidak mengandalkan Tuhan lagi. Sedangkan yang Tuhan inginkan adalah perubahan hidup yang terus bertumbuh. Kalau hari ini sudah belajar tidak sombong, kedepannya tidak sombong lagi, kedepannya tidak marah lagi, dan lain sebagainya. Contohnya adalah seorang pemuda dulu suka mabuk dan berkelahi. Setelah mengenal Tuhan, ia berubah. Bukan hanya beberapa minggu, tetapi bertahun-tahun ia hidup benar dan melayani Tuhan. Tetapi lama-kelamaan, dia menjadi berubah dan meninggalkan Tuhan lagi. Sedangkan yang Tuhan inginkan adalah buah yang tetap. Buah yang tetap. Dengan demikian, perubahan yang bertahan lama adalah tanda buah yang nyata. Karena itu, poin penting yang kita belajar sama-sama hari ini adalah melekat kepada Tuhan adalah sumber kekuatan. Yang kedua, Tuhan kadang memakai proses untuk membentuk hidup kita. Yang ketiga, buah kehidupan terlihat dari perubahan karakter. Yang keempat, hidup yang berbuah memuliakan Tuhan. Yang kelima, Tuhan ingin kita terus bertumbuh dan berada di tempat yang tetap, yang terus melakukan hal-hal baik. Karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Luangkan waktu untuk berdoa setiap hari. Rajinlah membaca firman Tuhan. Hindari dosa dan kebiasaan buruk. Jadilah teladan di tempat kita berada sekarang. Tetap setia kepada Tuhan di dalam segala hal. Kenapa? Tuhan tidak mencari orang yang hanya rajin beribadah, tetapi orang yang hidupnya menghasilkan buah. Buah itu muncul ketika kita tetap melekat kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apakah hidup kita sudah menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan? Jangan menjadi ranting yang kering, tetaplah jadi ranting yang terus melekat kepada Kristus yang menghasilkan buah yang banyak. Karena itu, satu kalimat yang perlu kita pegang di renungan ini, orang yang dekat dengan Tuhan akan terlihat dari buah hidupnya. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berdoa bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk tetap melekat kepada-Mu setiap hari. Bentuk dan bersihkan hidup kami supaya kami menghasilkan buah yang baik yang memuliakan nama-Mu. Jadikan hidup kami berkat bagi keluarga, pekerjaan, dan sesama. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami sehingga aman dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari yang jahat, diberkati untuk terus maju dan berkembang dalam segala aspek. Berkati pemerintah kami agar dapat memimpin bangsa kami ke jalan yang benar yang Engkau kehendaki, dan menjadikan pemimpin kami membawa kami kepada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah agar melakukan bagian-bagiannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada, siapapun mereka, dalam kondisi apapun mereka. Kami berdoa berkati setiap mereka. Kalau mereka ada di masalah, Tuhan Yesus selesaikan bagi mereka. Kalau mereka dalam tekanan, Tuhan Yesus memberikan kelegaan bagi setiap mereka. Kalau mereka yang terpenjara, diberkatilah mereka supaya terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, menaruh harapan sepenuhnya hanya pada Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang lagi sakit, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka menjadi sembuh, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Setiap orang yang lagi mendengar firman Tuhan ini, baik yang muda, yang tua, yang anak-anak, Tuhan Yesus memberkati agar mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam setiap doa-doa mereka, boleh Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa lagi.

Lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik, begitu pula sebaliknya. Perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan info Pro 2. Sekjen Kementerian Dalam Negeri RI Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pengendalian harga cabai merah yang mengalami kenaikan di sejumlah wilayah. Menurut data Kemendagri, per 11 Mei 2026 ada 242 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada pekan pertama Mei 2026. Ia mengatakan pemerintah daerah perlu mengambil langkah pengendalian agar kenaikan harga tidak berdampak luas terhadap masyarakat. Daerah diharapkan terus melakukan upaya pengendalian. Ini disampaikan Tomsi pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Tomsi menjelaskan berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia masih terdapat daerah yang belum bekerja sama dalam program peningkatan produksi cabai merah melalui skema calon petani dan calon lokasi CPCL. Kementerian Sosial Kemensos menyatakan kesiapannya dalam pembukaan tahun ajaran baru Sekolah Rakyat SR. Kesiapan itu disampaikan Menteri Sosial Mensos Syaifullah Yusuf saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Mensos menuturkan akan melaporkan sejumlah perkembangan program prioritas di Kementerian Sosial. Salah satunya yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kesiapan pembelajaran SR tahun ajaran 2026-2027. Secara khusus, penyelenggaraan Sekolah Rakyat di tahun 2026-2027 akan dimulai pembelajarannya pada bulan Juli yang akan datang. Ini dikatakan Syaifullah Yusuf kepada media di pilar Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 12 Mei 2026. Ratusan warga negara asing diduga mengoperasikan jaringan judi lintas negara di Indonesia. Sebelumnya, pihak kepolisian mengungkap operasi kejahatan cyber tersebut di kawasan Jakarta Barat yang melibatkan sekitar 320 WNA, 1 WNI. Kepala Program Studi Kriminologi Luki Nurhadianto menilai, pelaku sindikat memang cenderung mencari negara dengan regulasi keamanan yang dianggap belum kuat, terutama saat ada ahli teknologi atau tenaga kerja asing masuk, bisa terkamuflase sebagai Transnational Organized Cybercrime atau TNOC yang baru. Ini disampaikan Luki dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI Selasa 12 Mei 2026. Indonesia sendiri dianggap memiliki pasar besar serta penetrasi internet yang tinggi.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up.

0: terus ya program Spada. Selamat pagi teman Produa. Produa FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, sudah pagi aja ya. Selamat pagi di Spada. Selamat pagi teman Produa atau semangat pagi teman Produa. Nah, teman Produa gimana tidurnya semalam? Semoga nyenyak ya, dan pagi hari ini kamu bisa bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Oke, bareng saya Ari Leon yang baru dengar atau baru bergabung. Kita bisa ngobrol bareng nih, ya kan? Kita bakal ngobrol santai sebentar di Spada. Ada tips-tips menarik yang mau saya kasih buat kamu pagi ini biar bangunnya bisa benar-benar lebih terasa positif dan optimis ya buat hari ini. Jujur aja nih, belakangan ini memang kalau kita buka media sosial itu isinya berat banget ya. Ya kan, ada isu global yang bikin dahi berkerut, sampai berita genosida yang bikin hati kita rasanya hancur, ya kan. Tapi wajar kalau kamu merasa sedih, marah, atau bahkan mungkin merasa tidak berdaya. Tapi ingat, menjaga kesehatan mental kamu itu penting. Bukan berarti kamu tidak peduli nih ya. Justru dengan mental yang sehat, kita bisa bantu lebih banyak. Oke, jadi teman Produa, ada beberapa tips yang mau saya kasih buat kamu. Salah satunya ritual dulu nih, ritual input yang sehat. Jadi bayangkan otak kita itu seperti sebuah wadah tempat, ya kan. Kalau dari jam 6 pagi sudah kita isi dengan berita yang keras atau berita berat, kekerasan, ada perdebatan para netizen nih ya, saling menghujat misalkan, nanti sisa hari kita itu bakal terasa penuh beban. Jadi coba kita ganti kali ya, mungkin kita scrolling sosial media atau scrolling berita dengan mendengarkan podcast komedi coba, ya kan, yang lucu-lucu nih. Atau seperti tadi di pagi hari sudah kita sama-sama dengarkan ada religi pagi di Produa, ya kan, udah mendoakan kita, ada pesan yang positif juga mengajak kita untuk bagaimana refleksi diri, introspeksi diri, ya kan. Ya seperti itu. Kalau kamu malas buka HP atau lagi malas dengar bunyi-bunyian yang sudah ada hubungannya dengan elektronik atau teknologi, ya udah keluar sana aja ke tempat yang mungkin ada suara burung-burungnya, dengar kicau burung sambil minum teh hangat kamu kali, ya kan? Kasih otak kamu sarapan yang bergizi dulu sebelum menghadapi dunia yang banyak sekali dengan tantangan dan yang berat-berat. Oke? Kita bakal barengan nih pagi ini dengan lagu-lagu yang juga bikin suasana hati kamu jadi lebih menyenangkan. Selamat menikmati, ada yang mau lewat, Hindia dan Dipa Barus. Ini dia lagu terbaru mereka,

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Tamam Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi Tamam Pro 2 buat semua yang masih stay tune di 99,8 MHz. Nah, teman terbaik kamu pagi ini mau ngajak kamu lagi nih. Biar pagi kamu benar-benar sehat, aman, tenang, menjalani aktivitas dengan perasaan yang adem, positif. Jadi saya punya beberapa tips lagi buat kamu, oke? Kenapa kita perlu membatasi visual exposure? Nah, kalau kita melihat foto atau video di sosmed ya, contoh ya, tragedi, kejadian yang terus-menerus bisa memicu apa ya, secondary traumatic stress gitu. Empati itu perlu, tapi trauma itu jangan dicari-cari, ya kan? Memang setiap orang pasti punya empati yang berbeda-beda ya terhadap atau merespon sesuatu. Tipsnya ya cukup baca aja ringkasan beritanya saja. Kalau misalkan pengin tahu perkembangan informasi, cukup baca ringkasan beritanya. Kamu tidak harus melihat visual yang sadis-sadis gitu untuk membuktikan bahwa kamu itu peduli, ya perlu. Jadi ini justru bisa merusak cara berpikir kita atau merusak perasaan kita. Kalau tiba-tiba kamu merasa sesak, ya merasa sesak atau cemas karena berita-berita seperti di Twitter, X atau sosial media apapun itu, nah saya punya tips untuk setidaknya mereduksi atau mengurangilah, ya.

ingatkan kalau kamu aman gitu. Pasti kalau saya sebut bilang, sebutkan 5 benda yang kamu lihat, kamu langsung mencari-cari kan. Mencari-cari apa ya. Otomatis konsentrasi kamu terkumpul, terkumpul. Kamu bakal benar-benar lupa semua yang tadi sesuatu yang mungkin lagi mengganggu perasaan kamu karena kamu melihat yang sadis-sadis. Kalau saya bilang 4 suara yang bisa kamu suara yang kamu dengar, pasti fokus kamu, konsentrasi kamu akan langsung ke pendengaran ya kan. Di sekitar kamu udah dilupain semua. Fokus nih 4, cari-cari apa tuh 3 tekstur yang bisa kamu raba, kamu raba-raba tuh. Nah gitu. Jadi ini bisa mengembalikan kamu ke sini, ke diri kamu ya kan. Saat saya ajak, kamu langsung semua konsentrasinya pasti satu ke saya gitu. Ingat nih kalau kamu aman gitu loh. Oke. Baik teman Pro 2, masih ada lagi tip-tip menarik yang pastinya akan kita sama-sama pelajari, kita sama-sama ketahui dan bisa mengisi kebersamaan kita pagi ini dengan pikiran yang positif dan tenang sebelum kembali menjalani aktivitas dan rutinitasnya yang sibuk banget. Tetap di Pro 2 RRI, berikut ada Afgan yang mau hadir dengan kacamatanya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Nah, teman Pro 2 masih di Sepada, semangat terus di Pro 2 FM Atambua. Karena bakal bareng-bareng terus nih kasih inspirasi yang hangat-hangat dan pastinya mengarahkan ke jalan yang benar ya. Oke, teman Pro 2. Jadi saya punya satu cara lagi nih buat mengubah doa menjadi donasi. Emang bisa ubah marah jadi aksi? Emang bisa? Ya, kita coba aja dulu gitu. Nah, teman Pro 2, jadi perasaan yang tidak berdaya itu kan muncul karena kita pasti merasa tidak bisa ngapa-ngapain ya, tidak bisa buat apa-apa dengan kondisi atau situasinya. Mungkin kita lihat atau kita nonton atau kita merasa khawatir. Aksinya gini nih, kalau kamu sedih ya kan, kalau kamu sedih dengar isu kemanusiaan, rasanya pingin nolong, rasanya kayak pas nonton, wah ini gak adil nih, gak bisa terima nih ya, tapi kamu gak bisa apa-apa. Coba kamu sisihkan uang kopi kamu ya kan, uang buat ngopi kamu itu hari ini untuk donasi ke lembaga yang terpercaya. Dengan begitu yakin deh kamu akan merasa lega, akan merasa puas, akan merasa ya turut berkontribusi, walaupun cuma sebatas itu cara kamu membantu, atau sekedar mendoakan, berlutut atau bersajadah gitu ya, mendoakan mereka di waktu-waktu pas kamu lagi tenang, pas kamu lagi benar-benar peduli, mengetahui bahwa kamu melakukan sesuatu, ya kan? Ini akan mengurangi beban mental kamu secara signifikan. Jadi teman Pro 2, dunia memang lagi tidak baik-baik saja, tapi bukan berarti kamu harus ikut hancur. Kita butuh, kamu harus tetap sehat ya, tetap waras ya kan, supaya bisa terus menyebarkan kebaikan buat orang-orang di sekitar kamu. Saya bakal kasih lagi ada info-info terbaru atau yang viral pagi ini di Sepada sampai dengan jam 8 pagi, jam 9 pagi nanti ya. Tapi sebelumnya kita mau dengarkan, kita bikin adem telinga kita dulu pagi ini ya. Sambil dengerin, coba tarik nafas, tahan. Cakap siapa abah nih? Kamu putar lagu ya. Kamu tarik nafas, tahan dan buang pelan-pelan. Selamat menikmati.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Rekaman Pro 2.
1: Nah, info lagi nih, ada info baru lagi. Jadi kita update terus ya setiap pagi. Nanti sampai jam 9 kamu akan dapatkan masih banyak info-info menarik yang pastinya terupdate pagi ini. Jadi teman Pro 2, kamu yang lagi antri mungkin ya, lagi antri bahan bakar minyak atau BBM di SPBU atau baru mau berangkat kerja, kalau kelamaan pasti bikin nyesek banget ya, karena takut terlambat. Terus juga kebutuhan untuk bisa bergerak menggunakan transportasi juga jadinya terhambat ya kan. Ada bocoran info penting nih dari Dewan Energi Nasional. Dewan Energi Nasional ya. Jadi pemerintah kabarnya lagi mematangkan skema baru buat pembatasan BBM subsidi, khususnya Pertalite dan solar. Aduh, ada Pertalite-nya nih. Gimana nih kita yang pakai motor nih ya? Rencananya pembatasan ini bakal dilihat dari kapasitas mesin atau CC kendaraan kamu. Tujuannya sih biar subsidi itu bisa tepat sasaran. Wah, makanya beruntungnya di saya nih pakai motor tua ya. Oke, tapi ya siap-siap aja ya buat kita yang kendaraannya masuk kategori mewah. Menurut aturan baru nanti itu akan ditambah lagi nilai tukar rupiah lagi gitu. Agak demam nih ya, tembus angka 17.500 rupiah sekarang tuh satu dolarnya. Waduh. Jadi tips dari saya pagi ini, jangan lupa manajemen keuangan ya, diperketat dan tetap hemat energi. Jangan boros-boros, jangan balap-balap dulu. Sekarang hemat aja dulu energinya, biar nanti kalau pas sudah mulai dinaikkan harganya, ya setidaknya kamu udah terbiasa dengan hemat gitu. Oke, kita masih punya info banyak kali yang terbaru dan pastinya viral pagi ini kita hadirkan buat kamu. Di Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Ya, dengan pengalaman yang selama ini kami sudah laksanakan, asupan gizi ini tentunya sangat mendukung sekali dalam proses belajar anak. Nah, ketika anak mendapatkan gizi yang cukup, artinya anak dalam kondisi kenyang, tentu anak akan lebih cenderung fokus, kemudian dia memiliki daya tangkap yang lebih baik dalam kelas, kemudian mungkin dia tidak juga gampang lelah atau mengantuk, karena di saat perut kosong tentu tidak akan ada fokus dalam belajar lagi. Perut sudah bunyi-bunyi, kemudian dia juga bisa mengganggu konsentrasi karena ini mau pikir belajar atau mau pikir makan. Kemudian tuh seperti itu, Kak. Jadi secara garis besarnya itu sangat penting sekali dalam mendukung proses belajar. Ada hal-hal yang betul-betul ditingkatkan dalam proses belajar anak-anak di sekolah. Kalau menurut saya, dengan pengalaman yang selama ini kami sudah laksanakan, asupan gizi ini tentunya sangat mendukung sekali dalam proses belajar anak. Nah, ketika anak mendapat

0: Pro 2FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Masih di sepeda teman Pro 2, masih kaitannya dengan info terbaru atau terupdate di edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Nah teman Pro 2 masih bareng saya, belum ganti orang ya, masih dengan Ari Leon. Gimana, udah cek feed Instagram atau TikTok pagi ini? Ada yang lagi viral ya? Ya setiap hari, setiap pagi ada terus. Nah ini kalau semuanya viral, mana sih yang paling viral gitu? Ternyata netizen lagi rame banget bahas tren edit foto pakai AI ChatGPT. Nah ini yang bikin kita seolah-olah lagi apa ya, lagi nonton bola langsung di stadion yang megah gitu. Hasilnya sih mau dibilang makin kesini itu terlihat kayak makin realistis banget ya. Sudah ada yang coba. Nah kalau belum, nanti coba deh aja sendiri ya. Lumayan sih buat seru-seruan di story kan. Tapi ingat ya, seseru apapun dunia virtual, jangan lupa dengan dunia nyata yang lebih nyata gitu ya. Ada kabar kurang enak juga, ini kaitannya dengan dunia kuliner. Lagi ramai berdebat soal sertifikat chef. Nah ini nih, intinya apapun yang kita konsumsi pastikan sehat, bikin mood kita bagus pagi ini. Habis ini kamu dengar lagu ya kan, dapat info, dapat semangat ya, motivasi, dan juga dapat lagu jadi hiburan buat menemani kamu di suasana pagi ini. Selamat menikmati, ada Summer Home Wreck. Ini dia.

0: Halo?
1: Bu?
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Tari Powang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Powang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.